0: anak itu tidak memilih dan sebagainya. Atau juga bicara tentang di pola asuh itu ada tentang kekerasan juga dalam rumah tangga, tapi juga berpengaruh pada saat anak untuk diajarkan bagaimana sih menyelesaikan masalah. Kadang-kadang orang tua bisa menyelesaikan, langsung mengambil alih. Anak tidak diberikan, tidak distimulus gitu untuk bisa menyelesaikan masalah. Sehingga itu biasanya akan mempengaruhi mental mereka di saat mereka mengalami masalah ya. Atau misalnya bagaimana sih cara menghadapi kegagalan. Kadang-kadang kita menaruh ekspektasi kita tinggi sekali pada anak. Ternyata anak tidak bisa mencapai, akhirnya itu dia kesulitan untuk meregulasi. Itu dan ada faktor-faktor internal lainnya ya, misalnya yang mempengaruhi juga tentang konsep diri, tentang self-esteem mereka itu bagaimana. Tetapi intinya adalah anak yang sehat secara mental adalah anak yang bukan tanpa masalah. Itu mungkin masalahnya tidak ada makanya dia sehat mental. Tidak, tapi anak yang sehat mental itu karena orang tua yang selalu mendukung, mereka memberikan ruang buat mereka, bukan saja orang tua, tapi orang dewasa di sekitar mereka itu memberikan ruang, memberikan tempat untuk mereka bisa berkembang sesuai dengan perkembangan mereka. Ya, yang masing-masing anak itu berbeda, jangan pernah membandingkan bahwa, wah yang pertama ini saya begini, anak ini begini, atau tetangga atau keluarga saya begini. Tetapi biarlah mereka berkembang sesuai dengan apa yang mereka rasakan, mereka lakukan gitu ya, tetapi ruang aman itu selalu dibuat oleh orang tua maupun juga dengan kita.
1: Gini, baik, luar biasa hari ini kita dapat paket komplit untuk knowledge-nya terkait dengan kesehatan mental dan tentunya ini juga sekaligus memberikan sumbangsih baik kepada seluruh masyarakat yang ada di Papua Selatan memaknai peringatan Hari Anak Nasional. Iya, terima kasih banyak untuk kehadirannya Dr. Hans Angelius Soeharto SPA selaku dokter spesialis anak RSUD Merauke. Sehat selalu dokter dan tetap terus memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat ya. Ibu Rose Anita Pelamonia Sarjana Gizi, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, sehat juga Ibu. Dan juga Ibu Virgin Lopulalan SPSI, Ketua Lembaga Bantuan Psikologi Karisma Merauke. Kita akan jumpa lagi mudah-mudahan nanti ya. Baik, pendengar juga pemirsa, demikian untuk hari ini Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat memaknai peringatan Hari Anak Nasional. Dan sampai jumpa di topik yang berbeda. Selamat pagi.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
2: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
3: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
2: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, di sini pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
3: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
4: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita udah minta tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
3: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
5: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
6: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
5: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
6: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pik Potats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
7: Biasanya hidup kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
8: Main.
7: Senang nggak bermain sama teman-teman?
8: Iya.
2: Senang.
8: Senang ya. Oke.
7: Teman-teman yang lain senang nggak?
8: Senang.
6: Pik Potats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SMP ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
10: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan pembangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan jaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara berutuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus dilihat dari semakin berkembangnya guru.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
12: Terkait dengan kurikulum, ada tiga pesan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum pengkhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SMP akan memiliki kekhasan dengan SMP yang punya fasilitas pertanian, dan fasilitas kerikan, dan fasilitas kurikulum jadaan, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SMP. Pendekatannya pasti sangat menguji engineering, art, math, and sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat guru.
11: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
9: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, di juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
11: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyasmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan tadi. Semua dibayar oleh negara.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
14: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan wajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara.

tidak bergeser agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua tidak peduli

0: dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Oke, berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate terkait perakiran cuaca edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan tentunya sudah tersambung melalui jalur telepon ada Kak Rizaldi Ramadan STR Med selaku perakirawan cuaca BMKG Mapa Merauke. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi Kak Aldo.
0: Ya, baik. Pendengar persatuan mereka, berikut Anda akan ditemani dalam rangkaian informasi perakiraan cuaca BMKG di hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama Kak Rizaldi Ramadan STR Med. Lalu kita kepada Kak Rizaldi, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kaldo. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, MAPI dan juga ASMAT edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi MOPA Merauke dan inilah informasi perakiraan cuaca selengkapnya. Kita awali pertama informasi perakiraan cuaca untuk wilayah ASMAT dan sekitarnya. Untuk wilayah ASMAT pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang, malam hingga dini hari, wilayah ASMAT akan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 93%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 sampai 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah MAPI dan sekitarnya. Untuk wilayah MAPI pada pagi, siang, dan malam hari nanti diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk dini hari di wilayah MAPI akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 93%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 92%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan ASMAT diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yosudarso diperkirakan ketinggiannya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,7 meter pada pukul 19. Dan untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 2,6 meter pada pukul 13 dan 1,3 meter pada pukul 3 dini hari. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 25 Juli 2026, cuaca di wilayah ASMAT, MAPI, dan Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiraan cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi terupdate-nya Kak Rizaldi untuk perakiraan cuaca di hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi dan selamat kembali bekerja untuk teman-teman di BMKG Mapa Merauke. Dan benar tentunya akan kami hadirkan juga sebentar informasi terkait dengan cek fakta di Merauke pagi ini.

Ya, berikut informasi cek fakta untuk Anda di pagi hari ini yang dihimpun dari laman comdigi.co.go.id. Dari informasi cek fakta pertama adalah hoax Mbak Lala asisten Raffi Ahmad jadi wakil kepala BGN. Berikut informasi selengkapnya.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad, yakni Mbak Lala, diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari liputan6.com. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat di BGN. Saat ini posisi Wakil Kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi dari Artificial Intelligence atau AI. Informasi cek fakta kedua, hoax pemerintah ingin matikan warung di desa karena Komdes Merah Putih. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman kompas.com. Menteri Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Komdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri sendiri, pengaturan operasional Komdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Ya, itulah dua informasi cek fakta di pagi hari ini terkait dengan Mbak Lala, asisten Raffi Ahmad jadi Wakil Kepala BGN adalah hoax dan juga pemerintah ingin matikan warung di desa karena Kopdes Merah Putih juga merupakan informasi yang hoax. Dan itulah cek fakta dan tentunya

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Saatnya program acara Indonesia Sehat, berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan koordinasi advokasi dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit atau P2P. Berlangsung di KSL Ballroom Biak selama 2 hari mulai dari 23 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah bersama menurunkan beban penyakit menular maupun tidak menular di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor advokasi kebijakan serta sosialisasi luas kepada masyarakat. Secara khususnya, forum ini mengupayakan penguatan upaya preventif dan promotif, respon cepat terhadap kejadian masyarakat, meningkatkan komitmen kemitraan strategis, mengurangi stigma masyarakat terhadap penyakit seperti tuberkulosis atau TBC, HIV, kusta, serta gangguan jiwa. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong kesadaran deteksi dini di tingkat kampung dan distrik, serta meningkatkan pemahaman para pemimpin wilayah dalam mengambil kebijakan terkait intervensi di bidang kesehatan. Dalam forum ini, metode yang digunakan selama 2 hari meliputi paparan kebijakan dan capaian program, serta diskusi tanya-jawab, kemudian sesi panel dengan puskesmas berprestasi terbaik, diskusi terarah lintas sektor, hingga perumusan kesepakatan dan rencana tindak lanjut. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama, rekomendasi percepatan capaian sumber daya manusia, kesehatan, serta aturan pendukung program yang terukur dan juga nyata.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

berikut informasi selanjutnya di dalam segmen Indonesia Sehat. Berikut adalah deteksi dini TBC atau tuberkulosis. Ya, Anda dapat mengenali gejala utama seperti batuk lebih dari 2 minggu, melakukan screening mandiri, serta menjalani pemeriksaan medis lanjutan di fasilitas kesehatan terdekat. Dan tentunya gejala utama dari tuberkulosis atau TBC, ada beberapa pendengar. Ada batuk yang lebih dari 2 minggu tak berhenti, kadang juga batuk tersebut disertai dengan darah yang ikut keluar. Kemudian ada demam dan sering berkeringat pada malam hari tanpa sebab, serta berat badan tubuh Anda yang turun secara drastis ataupun nafsu makan yang hilang, yang kemudian mengakibatkan tadinya berat badan Anda normal namun tiba-tiba turun secara drastis. Kemudian ada juga nyeri dada dan rasa sesak nafas ketika beraktivitas yang berat. Tentunya Anda dapat melakukan pemeriksaan medis ya, seperti tes darah atau TCM, tes cepat molekul, untuk mencari tahu kuman TBC ya. Kemudian ada ronsen dada untuk melihat kondisi paru-paru. Kemudian ada tes juga tes montux atau tes kulit dengan suntikan cairan tuberkulin. Serta terakhir ya, Anda dapat melakukan tes darah atau IGRA untuk mengukur reaksi kekebalan tubuh terhadap kuman tuberkulosis atau TBC. Ya, itulah informasi kedua ya. Dan tentunya masih akan ada satu buah informasi terakhir dalam segmen Indonesia Sehat untuk ada di pagi hari ini.

0: Hello, Min.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Ya, berikut informasi selengkapnya terkait dengan pencegahan stunting untuk Anda di segmen Indonesia Sehat di pagi hari ini. Pencegahan stunting berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan anak yang dapat diterapkan melalui pola makan, asuh, sanitasi, dan juga akses layanan kesehatan. Upaya ini bisa dimaksimalkan dengan pedoman mudah yakni A, B, C, dan D, E. Di mana aktif mengonsumsi tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri dan ibu hamil. B, berobat atau periksa kehamilan ANC secara rutin ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian untuk C, cukupi kebutuhan protein hewani harian bagi ibu hamil dan juga bayi. Dan D, datang rutin ke posyandu setiap bulannya untuk memantau tumbuh kembang dan mendapatkan imunisasi lengkap bagi anak. Serta terakhir adalah E, eksklusif memberikan ASI selama 6 bulan pertama dan dilanjutkan dengan empasi bergizi seimbang. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan pencegahan stunting dan juga merupakan informasi penutup dalam segmen Indonesia Sehat di Merauke pagi ini. Tentunya segala informasi hiburan masih terus akan kami hadirkan untuk Anda di Merauke pagi ini.

Taman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Taman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Hello Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang, dalam dunia usaha, kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

aslinya film terkait Harry Potter. Dan berikut informasi terupdate dari rayakan 25 tahun Harry Potter akan kembali ke bioskop untuk seluruh dunia. Berikut informasi selengkapnya.

Warner Bros. Discovery atau WBD mengumumkan program Global Back to Hogwarts to 2026. Program tersebut bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Perayaan tersebut akan menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar, serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Dan rangkaian acara akan berpusat pada 1 September, tanggal yang dikenal sebagai Hari Para Siswa Hogwarts Kembali ke Sekolah. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25, film akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar. Selain itu, seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai dari 27 Agustus hingga 3 September 2026. HBO Max juga akan menggelar acara Back to Hogwarts pertama di London pada tanggal 1 September. Acara penggemar tersebut akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan hadiah bertema serial baru. Perayaan langsung juga akan berlangsung di sejumlah negara termasuk Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan juga Jepang. Kegiatannya meliputi pelajaran tongkat sihir di Ketu de Valsalius, pemutaran film khusus, acara penggemar, serta instalasi bertema Harry Potter. Selain acara langsung, berbagai taman hiburan Universal juga ikut merayakan ulang tahun tersebut. Rangkaian perayaan akan ditutup dengan acara tahunan Back to Hogwarts Showcase. Acara tersebut akan disiarkan secara langsung pada 1 September nantinya melalui kanal resmi Harry Potter di YouTube dan juga TikTok. Ya, itulah informasi pertama untuk Anda di musik dan informasi di siang hari ini, dan tentunya masih akan kami hadirkan juga informasi terupdate lainnya seputar dunia hiburan.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

pendengar bersatu dan mereka berikut informasi terakhir untuk Anda dalam segmen musik dan musik dan informasi. Di siang hari ini masih dalam segmen dunia hiburan terkait dengan The Office dan gaya mockumentary yang mengubah sitcom modern. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.

Ya, saat menonton The Office versi Amerika Serikat, penonton mungkin menyadari para tokohnya sering menatap kamera dan gaya tersebut bukan kesalahan pengambilan gambar, melainkan teknik penceritaan bernama mockumentary. Melansir dari Netflix, Film Institute, mockumentary merupakan karya komedi yang dibuat menyerupai film dokumenter. Format tersebut menghadirkan cerita fiksi dengan gaya penyajian layaknya dokumenter sungguhan. Mockumentary pada dasarnya merupakan komedi yang dibuat dan disunting menyerupai film dokumenter. Para tokohnya kerap berinteraksi langsung dengan penonton melalui kamera maupun narasi suara. Tertulis menurut Netflix Film Institute. Salah satu ciri khas dari mockumentary adalah karakter berbicara langsung kepada kamera melalui sesi wawancara. Kamera juga dibuat seolah dioperasikan oleh kru dokumenter yang mengikuti aktivitas para tokohnya. Dalam The Office versi Amerika, tatapan karakter kepada kamera sering menggantikan dialog panjang sebagai reaksi terhadap situasi yang cukup canggung. Teknik tersebut membuat penonton seolah menjadi saksi langsung kehidupan sehari-hari di kantor Dunder Mifflin. Berbeda dengan sitcom yang menggunakan log track, The Office membiarkan situasi lucu muncul secara alami. Dan reaksi para tokoh kepada kamera justru menjadi punchline yang memunculkan efek komedi secara natural. Selain The Office, format mockumentary juga digunakan beberapa serial seperti Modern Family, Parks and Recreation, and Abbott Elementary. Masing-masing menghadirkan humor melalui situasi sehari-hari yang terasa cukup dekat dengan kehidupan para penonton. Meski dipopulerkan oleh The Office, gaya mockumentary telah muncul lebih dahulu dalam film This is Spinal Tap tahun 1984. Dan kesuksesan dari The Office versi Amerika Serikat kemudian membuat format tersebut semakin dikenal dalam serial televisi modern. Hingga kini, mockumentary tetap menjadi salah satu gaya penceritaan yang banyak digunakan pembuat film dan serial. Format tersebut menghadirkan pengalaman menonton yang terasa lebih realistis sekaligus memperkuat kedekatan penonton dengan para karakternya. Ya, mendengar itulah informasi terupdate tentang Anda di Merauke siang ini. Dan juga menutup perjumpaan kita bersama saya, Alminda Waterbongs, di Merauke pagi. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 11:30. Anda juga akan ditemani oleh rekan saya Deci sampai dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

Baik, selamat siang bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk edisi siap di hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya, mengikuti jalannya khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Aqsa.

الله أكبر الله أكبر لا

0: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وثم قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أيها الحاضرون Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahmani rahimakumullah. Khotib mengajak di awal penyampaian untuk kita sekalian. Mari kita berusaha menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Setiap waktu-waktu yang kita lewati, kita selalu bahkan setiap saatnya mendapatkan nikmat-nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana nikmat dan pemberian dari Allah tidak sedikit pun Allah minta kita untuk menggantinya. Allah pun tidak minta kita untuk membayarnya. Karena pun niscaya kita tidak akan mampu mengganti dan membayar nikmat-nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya diminta untuk pandai-pandai bersyukur. Baik itu kita bersyukur dengan lisan-lisan kita. Kita gunakan lisan kita untuk senantiasa berkata yang baik, berkata yang benar. Atau kita dengan lisan kita basahi dengan zikrullah, berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bersyukur dengan tingkah laku kita. Kita berperilaku yang baik. Sopan santun di antara kita, saling menghargai di antara kita. Atau yang lebih luar biasanya, kita bersyukur dengan ketaatan-ketaatan kita. Seluruh rangkaian kehidupan kita dari mulai bangun, beraktivitas sampai tidur lagi. Bagaimana bisa bernilai ibadah? Ketika kita maksimal totalitas, bersyukur dengan lisan kita, tingkah laku kita, bahkan dengan seluruh aktivitas kita bernilai ketaatan ibadah kepada Allah. Insya Allah segala nikmat pemberian Allah, selain terus-menerus diberikan, segala hajat-hajat kita, permintaan kita, permohonan kita, fa insya Allah dimudahkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah. Setelah kita bersyukur, Khotib pun mengajak untuk kita terus-menerus juga setiap harinya mengirimkan salam salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada kita sekalian umatnya. Semoga nantinya di yaumul akhir kita diakui menjadi umat Rasulullah, sehingga kita berharap mendapatkan syafaat beliau, selamat dikubur dan kemudian selamat di pos-pos sampai kemudian kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, rahmani rahimakumullah, salaku khatib tidak lupa berwasiat kepada pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mengingatkan mari kita perhatikan dan juga tingkatkan kualitas keimanan kita, di mana keimanan yang baik dan benar pada diri seorang muslim dia menghasilkan buah iman. Dan buah iman yang utama adalah takwa.
1: Seorang muslim setiap saatnya dia semangat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sisi lain dia semangat meninggalkan larangan-larangan Allah. Di mana iman yang baik dan benar menghasilkan takwa, di mana seseorang dia semangat melakukan kebaikan-kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Dan takwa ini sebaik-baik bekal yang nanti kita bawa menghadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahmani rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia kali ini, khatib akan menyampaikan terkait menenun kain kafan. Menenun kain kafan. Menenun bisa kita artikan sederhana juga merajut. Atau untuk lebih mudah kita pahami, bagaimana kita mempersiapkan kain kafan kita. Kita mempersiapkan kain kafan kita. Detik, menit, waktu-waktu ataupun satuan waktu yang lainnya yang terus berlalu, itu hilang, lewat, tidak akan kembali. Di mana satuan waktu ini bukan hanya sekedar kemudian pengingat kita menjadi waktu yang hilang, tetapi waktu-waktu itu sedang menenun kain-kain kafan kita sendiri, di mana benangnya adalah umur-umur kita. Helaian demi helaian ditenun tanpa henti, tanpa jeda. Jika amal-amal kita baik, dia akan menjadi kain yang lembut, yang kemudian insya Allah akan membuat kita tenang, aman, selamat di pos pertama, yaitu di kubur. Tapi kalau umur kita yang kemudian menjadi amal-amal kita itu amal yang kemudian kurang baik, menjadi segala aktivitas yang lalai, bahkan kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi kain yang kasar, kemudian akan sempit, yang justru akan membuat kita tidak selamat di kubur nanti. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahmani rahimakumullah, betapa kita setiap harinya sibuk menghias dunia yang fana ini, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kita sibuk memikirkan pakaian-pakaian terbaik esok hari. Namun kita lupa bahwa suatu saat kita hanya menggunakan kain putih yang tanpa jahitan. Kita lupa bahwa ada kehidupan yang akan lebih kekal. Ada Allah sang pencipta yang menghidupkan, mematikan, memberikan segala-galanya di dunia yang fana ini. Dan Allah akan memberikan namanya kematian untuk menguji kita, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Mulk di ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Kemudian di ayat yang lainnya pun Allah mengingatkan di surat Al-Imran di ayat 185. Kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziya 'anil nari wa dukhilal jannah faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan pada hari kiamatlah disempurnakan balasan kalian. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahmani rahimakumullah, ketahuilah kematian bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan. Ia adalah pintu pertama menuju kehidupan yang sebenarnya. Dan apa yang kita bawa bukan harta-harta kita, bukan aset-aset kita, bukan jabatan-jabatan kita, bukan pujian-pujian manusia di dunia ini. Yang kita bawa hanyalah amal-amal kita. Allah kembali mengingatkan kepada kita di surat Al-Baqarah di ayat 197 di akhir-akhir ayatnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, siapkanlah bekal Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam sabdanya, "Aktsiru dzikra hadimil ladzati ya'nil maut." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di hadis ayat Tirmizi lainnya, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dari peringatan Allah, begitupun peringatan Rasul. Sekarang mari kita bertanya kepada diri-diri kita. Kita bertanya kepada hati-hati kita. Sudahkah kita siapkan kain kafan terbaik dengan amal-amal ikhlas, amal-amal soleh? Atau kita masih sibuk kemudian menyibukkan dengan benang-benang ria, sombong, dan kelalaian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari kita bertanya kepada diri kita. Hadirin, jamaah Jumat rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kita masih diberi napas, maka itu bukan tanda kita diberi hidup yang lama. Tetapi Allah masih beri kita kesempatan. Kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Kita diberi kesempatan untuk menenun kembali kain-kain kehidupan kita. Jangan tunggu tua, karena banyak yang wafat di usia muda. Jangan tunggu sakit, karena banyak orang yang sehat tiba-tiba terbaring sakit dan kemudian diambil nyawanya. Akan datang suatu hari, suatu saat, diri-diri kita akan diangkat, dipikul, diantar, ditinggalkan sendiri di dalam tanah. Saat itu kita tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada harta jabatan kita. Hanya ada amal-amal kita yang kemudian ketika tanah sudah menutup wajah kita, sudah cukup waktu kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang bahagia, rahman rahimakumullah. Dari berbagai rangkaian penyampaian khotib untuk kita merenungi perjalanan kehidupan kita, mari kita melaksanakan hal-hal konkret untuk menyiapkan kehidupan hakiki, menyiapkan kain-kain kafan kita. Ada 3 poin yang kemudian khotib tawarkan untuk kita perhatikan mulai besok dan seterusnya. Yang pertama adalah segeralah bertaubat. Jangan menunda-nunda amal soleh dan taubat dengan berkata besok saja, lusa saja. Kita tidak pernah tahu apakah esok hari kita terbangun di atas kasur yang empuk atau kemudian justru kita terbangun di alam kubur yang sempit. Sekali lagi, segera bertaubat. Mohonan ampun Allah sangat luas. Jangan katakan, "Ya Allah, saya punya dosa banyak, saya punya dosa besar." Kita punya Allah yang besar, insya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang kedua adalah perbaiki hubungan sesama manusia. Jangan sampai kita kelihatan soleh pribadi, tapi hubungan kita rusak dengan keluarga-keluarga kita. Hubungan kita rusak dengan saudara-saudara kita. Hubungan kita rusak dengan tetangga-tetangga kita. Karena banyak sebuah kisah orang yang kemudian kelihatan soleh, mau masuk surganya Allah. Ternyata dia dimasukkan ke neraka karena keluarganya, saudaranya, tetangganya tidak pernah dia diajak untuk kemudian juga ikut. Sehingga mari kita saling memaafkan di antara kita. Saling meminta maaf. Perkara kita minta maaf, dimaafkan, itu urusan dia. Mari kita saling memaafkan di antara kita. Yang terakhir, mari kita fokus pada bekal, bukan pada pajangan dunia. Bekal utama kita adalah takwa. Jangan kita habiskan waktu kita mencari pangkat, mencari harta, menimbun aset. Sekali lagi, itu tidak akan menyelamatkan kita, tidak akan membuat kita bahagia. Sekali lagi, walaupun itu fasilitas, mari kita siapkan sebaik-baik bekal adalah takwa, bermanfaat untuk orang banyak. Siapkan yaitu namanya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh mendoakan kita. Karena 3 perkara ini yang kemudian insya Allah akan mengalir kepada kita. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak-anak yang soleh mendoakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai hari ini mengingatkan kita untuk lebih siap menyiapkan kain-kain kafan kita untuk agar kita selamat dikubur dan kemudian di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim
0: wa nafani wa iyyakum bi fi min al-hakim innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai.

0: merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Was he just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get on with this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nordiansyah.
3: Aliu Balde agora entra, para um gol incrível! Que golaço de Aliu Balde!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Goldler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: pendengar dan juga pemirsa. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Shangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan tindak Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tapi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arha,

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum pas. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gua agak sakit, jadi sih masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chef Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasar Ibu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, tapi di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah asal satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapat medali, bahkan mungkin ada satu emas atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai ke sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari tapi bisa mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Passer ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Passer Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Passer untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Passer agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional. Dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Passer untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Passer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Passer menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Nasib, nasib. Inilah nasib

0: Segmen hiburan pro dangdut, dangdut adalah kita yang akan melengkapi ruang dengar Anda semuanya pendengar sampai di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Seusai tadi Anda juga sudah mengupdatekan perkembangan informasi olahraga dalam warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI. Lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request di suasana siang jelang sore nanti, dan tentunya Anda bisa gunakan jalur telepon di 0971-333-0745 atau juga boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-7511-2433. Dua persembahan lagu dangdut yang tentunya sudah lebih dulu kita dengarkan, yang mudah-mudahan juga bisa menambah suasana menyenangkan sambil Anda menyelesaikan berbagai aktivitasnya. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Dan di jalur telepon yang sudah berdering, saya terima dulu penelpon pertama kita. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Wih, penelpon pertama ini ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Luhut, siang ini mau request lagu dangdutnya siapa nih?
1: Lagu dangdutnya yang lebih semangat dulu, yang judulnya
0: yang apa?
1: Goyang geleng-geleng, yang lebih semangat dulu.
0: Gimana?
1: Goyang geleng-geleng.
0: Memang ya kalau momennya lagunya itu dangdut tidak bisa goyang gitu ya.
1: Harus yang semangat kan, ada isi yang galau, ada yang mesin.
0: Jangan salah, yang galau juga bisa orang geleng-geleng loh. Geleng-geleng kena sakit kepala.
1: Oh iya.
0: Oke. Yang nyanyi siapa dong?
1: Penyanyinya aku lupa, malah gak tahu apa Richard Lena.
0: Oke, baiklah.
1: Soalnya sudah lama gak ketemu.
0: Yang kenapa?
1: Soalnya sudah lama gak ketemuan, jadi udah lupa.
0: Gak ketemu sama siapa?
1: Sama yang penyanyi gilek goyang geleng-geleng.
0: Ketemuan bisa di mana itu? Di ya. Medan atau di mana?
1: Di ujung jalan.
0: Oke, baik, silahkan.
1: Salam lah. Salamnya yang pertama buat dari sini. Juga sampai kentasa, juga semangat. Cuacanya sana gimana? Sama enggak di sini?
0: Kenapa?
1: Cuacanya sama enggak di sini sama di sini?
0: Saya kan belum tahu di sana bagaimana.
1: Iya, di sana cerah enggak cuaca?
0: Di sini sangat lumayan cerah sekali.
1: Berarti sama.
0: Sangat
1: dong.
0: Lumayan cerah sekali.
1: Ini sama dong ya. Jelas lanjut salam-salamnya. Salamnya yang pertama juga buat Pak Freddy, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, ada juga Bang Sudamani.

0: namanya penyanyinya itu.
1: Dengar juga ternyata ya.
0: Iya, dengarlah.
1: Kayak sambil disiapin, sambil juga di cross check lagi gitu.
0: Iya. Ini nama penyanyinya aku lupa siapa tadi.
1: Oh, nanti ya. Harus ditunggu pas saya puterin lagunya baru

0: Nih, kabarnya tanah miring, baru jumpa
1: Bele,
0: kita nih.
1: dingin. Ini dingin di bawah pohon kelapa.
0: Sudah suasananya dingin di bawah pohon kelapa, tambahlah dingin gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi itu kayaknya enak itu kalau bisa sambil nikmatin ini air kelapa mudanya, weh.
1: Ya jelas, jelas ini sambil minum kelapa muda.
0: Weh, bikin ngiler orang yang di studio saja ini.
1: Studio itu sudah ada mie ayam.
0: Lebih segar yang ada di sana lah. Lebih segar minum kelapa muda lah.
1: Iya.
0: Oke, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga si cantik juga sehat.
0: Oke,
1: dalam lindungan Tuhan.
0: Kita kan selalu dapat doa yang terbaik dari Abang Uji juga dong. Oke.
1: Puji Tuhan, ya.
0: Lagunya siapa ini Bang Uji?
1: Aku minta rindu saja dari Maggie Z.
0: Maggie Z, oke baik, silahkan. Sapa salamnya ya, Bang Uji.
1: Ya, spesial untuk yang cantik di studio, siap. Yang lagi jawab-jawab. Ya, untuk Bang Tut, Bang Luhut tadi sedang lewat, Bu Natalia, Pak Freddy beserta Ibu, Pak Firna, Pak Norti, Bang Peter, dan semua pendengar Prosatu RRI Merauke. Untuk yang cantik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga buat Bang Uji di SPM 4 Tanah Miring yang sudah gabung ya. Kita sudah punya dua lagu dangdut yang di request. Dan mudah-mudahan juga ini sudah tolong di request sama penelpon yang gabung ya. Dan berharap sih merupakan juga lagu yang Anda sukai untuk didengarkan. Oke, apalagi yang sudah mulai-mulai ngantuk nih ya. Waktu-waktu peralihan kayak begini kayaknya weh. Lebih banyak yang tumbang karena ngantuknya ya. Oke, kita dengarkan lagunya dari Geyobi. Kok Gita Yubi, Gita Yubi ya, Gita Yubi, Goyang Geleng, dan juga nanti lagu dari Maggie Z dengan judul Rindu, spesial buat Bang Luhut di Tapanuli sama Bang Uji juga di SP4 Tanah Miring Merauke ya.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita ke penelpon berikutnya lagi di jalur 3330745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, nona manis, nona cantik.
1: Langsung ya, tanpa tunggu lama-lama, serobot ya.
2: Pokoknya dari tadi ini ditunggu-tunggu lamanya ngobrol sama Bang Luhut. Terus masuk lagi Pak Anur, siapa ya?
1: Bang Uji,
2: aduh Bang sudah. Uji. Tambah.
1: Gak apa-apa.
2: Sudah,
1: apa-apa. Tunggu sedikit gitu ya.
2: Harus sabar, tidak boleh tidak sabar. Sudah begitu toh, kalau mau gabung. Kalau enggak sama yes. Tuh siapa ya?
1: Ini lagi di mana nih? Masih di toilet kah?
2: Di hatimu, lagi di hatimu. Lagi di Palu toh.
1: Pantesan
2: lagi di Palu.
1: Oh, lagi di Palu.
2: Iya. Wah, saya lihat anak yang paling gede di sini.
1: Sejak kapan di Palu?
2: Udah hari Minggu, udah mau satu minggu sudah di sini.
1: Oh, baik.
2: Itu ada yang gede kan di sini di Palu.
1: Lagi berpindah iya. Layar ke Palu.
2: Nanti ya. Nanti anak yang kedua di Makassar, nanti yang ketiga di Manado.
1: Luar biasa.
2: Okay. Oma ini katanya orang Manado bilang oma.
1: Okay,
2: saya mau suka lagunya apa ya Mbak Deci? Ini aja Dua Anggrek. Tapi yang nyanyi siapa ya? Pokoknya judulnya Dua
1: yang
2: Anggrek.
1: Yang nyanyi ya Dua Anggrek.
2: Oh, yang nyanyi Dua Anggrek.
1: Dua Anggrek. Oh, judulnya jadi, apa?
2: Oh, Dua Anggrek. Judulnya apa sih itu, Mbak Desi? Pilihkan sudah.
1: Pokoknya penyanyinya Dua Anggrek ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Silakan.
2: Oke, ya. Saya mau salam tadi buat Pak Uji ya tadi, Bung Uji ya. Makasih salamnya. Bang Uji, makasih salamnya. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Bang Luhut juga, makasih salamnya Bang Luhut. Terus ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Ada Bang Cut, Kakak Anis, Ibu Reja Jakarta, Ibu Sofia saat yang ada di Makassar. Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo ya. Sentral Sweet, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Jaya ya, Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Ibu Ani Kota Mobagu, ada Bang Bintang, Pak Nasrud, Bunda Ima di Momere, ada Kakak Puja juga ya, ada siapa lagi? Putra Tengah yang ada Pak, Bang Lai ada di Kalimantan Utara, dan semua-semua sudah Kakak Desi yang lagi monitor ya, selamat yang semuanya, salam sehat, salam ini, salam kompak selalu. Mbak Desi tetap semangat, sukses selalu. Bahagia selalu, Rona Manis.
1: Bersama
2: keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Mbak Desi ya. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Bye-bye, terima kasih kembali juga buat Ibu Natalia yang sudah gabung. Sekarang lagi di Palu ya. Salam juga buat keluarga, sehat selalu buat semua yang di sana. Oke, penelpon berikutnya lagi di jalur 0971333 0745. Segmen hiburan Pro Dangdut kita sampai di pukul 14:50 ya. Oke, dari Palu kita kemana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Desi.
1: Hai, akhirnya bisa gabung di jalur telepon ya. Ini
3: dari
1: dengan Ibu
3: pencet.
1: Dari
3: dan ibu Lili di Curik, Mbak Desi.
1: Oh, apa namanya, Ibu Lili di Curik. Oke, suaranya kok mirip-mirip sama ibu siapa lagi nih ya?
3: Ibu Siti.
1: Bukan Ibu Siti. Aduh.
3: Kalau Mas Ari itu biasa, ini dengan Ibu Siti kah, Ibu Lili katanya.
1: Kalau siapa?
3: Mas Ari.
1: Oh gitu.
3: Ini dengan Ibu Siti tahu Siti katanya.
1: Kalau Ibu Siti saya masih bisa hafal suaranya. Kalau aduh siapa lagi namanya, kok jadi lupa ya. Oke, baiklah. Yang penting Ibu Lili sudah gabung ya. Oke, gimana kabarnya di Curik sana?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Tetap cerah.
1: Cerah sekali. Tapi kalau subuh dingin kan tidak?
3: Subuh dingin. Masih sudah jam 7 kan masih dingin, masih pakai jaket.
1: Itu lagi, dinginnya luar biasa.
3: Iya, tapi kalau panasnya suhunya sampai 34 itu di kandang ayam.
1: Iya, iya sih.
3: Terlalu panas.
1: Lumayan, tapi apa namanya, cuacanya panas, suhunya dingin gitu.
3: Iya.
1: Jadi kayak dia kombinasi gitu ya. Oke, Ibu Lili mau request lagunya siapa dulu nih?
3: Lagunya Evita Mala, Lilin Putih.
1: Kayaknya macam lagu kebangsaan gitu ya.
3: Itu aku paling suka dari gadis itu lagunya Evita Mala.
1: Oh gitu, ini kayaknya salah satu artis dangdut favorit kah, Pak?
3: Iya, sama Rama Irama itu.
1: Oke, siap. Silakan beli untuk sapa-sapanya.
3: Mau kirim aja buat semua fans Pro Dangdut tanpa

0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buat Ibu Lili di Kurik yang sudah gabung. Sehat bersama keluarga di sana ya. Terima kasih sudah mampir di jalur telepon. Karena bisa rajin di jalur WhatsApp ya. Tapi kali ini ada kesempatan untuk jalur telepon, gas. Oke, dua lagu yang sudah di request. Yang mau mampir sapa salam juga di SMS WhatsApp, silahkan 08527511243. Coba saya cross check dulu, siapa tahu ada yang mampir nih ya di SMS WhatsApp kita. Oke, belum ada yang gabung. Baiklah, kita dengar dulu lagunya. Spesial juga saya menyapa buat semua pendengar, pendengar kami di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, sama Sota juga yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda. Oke, semoga juga ikutan bahagia dengan persembahan lagu-lagu dangdutnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah.
0: Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Okay, kita masih punya beberapa menit ke depan ya untuk segmen hiburan Pro Dangdut ini. Lanjut lagi, atensi jalur telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut. Iya, halo, dengan siapa nih? Halo. Suaranya tidak terlalu begitu jelas nih.
1: Iya, nah.
0: Oh, Bang Nasrun. Bang Nasrun, ini suaranya kenapa hilang timbul gitu ya?
1: Jaringannya memutuskan.
0: sudah mirip-mirip kayak
1: itulah. Ini gara-gara jaringan aja putus cinta.
0: Aduh, gara-gara jaringan putus cinta. Iya, pada ini.
1: Udah, malu lah.
0: Ada aja. Oke, Bang Nasrun. Lagunya siapa dulu nih? Biar tidak keputus Hitam. Nanti.
1: Kumbang-kum.
0: Lagunya siapa?
1: Kumbang-kumbang Hitaman, Ade Irma.
0: Oke, baik. Ade Irma.
1: Iya. Ada pada
0: berita kumbang. Kumbang-kumbang, tolong dong bantuin Bang Nasrun ya, jaringannya dipegang sebentar ya. Disambungkan
1: tuh. Karena itu sudah pamer ya Jakarta. Putri Bogor, Baris, ada Bung Lema, ada Mas Sehi. Ada juga tuh.
0: Ya.
1: Sari, Bung Irwan, Pak Juta Edi, Pak Rabadan, semuanya.
0: Halo. Oke. Kata penutupnya tidak kedengaran ya, cuman kedengaran bunyi nada telepon ditutup ya. Terima kasih buat Bang Nasrun di Palu, sehat selalu dan mudah-mudahan besok kalau gabung lagi atau sebentar malam gabung lagi, spesial untuk jalur telepon segmen hiburannya Pro 1 RRM Rocky bisa lancar jaya ya komunikasinya. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Hei, siang juga, ini semua sore nih.
2: Iya, siang masuk sore toh. Sama juga di Sorong juga nih sore. Siang pica-pica di sini, Kang.
0: Testo, meledak sampai.
2: Iya, meletus sampai.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Aduh, kabar hari ini nih. Baik dan menyenangkan ini yo.
0: Baik dan menyenangkan, tapi kenapa nadanya seperti itu kah?
2: Saya harus berteriak begitu.
0: Ini sekarang di mana?
2: Di Sorong.
0: Baik sekali. Oh, masih di Sorong ya?
2: Iya kok. Mau pulang tapi ombak kiri kanan muka belakang ini tinggi-tinggi, jatuh tadi dulu.
0: Iya, apa-apa dong, bilang itu biar di situ dulu.
2: Aduh,
0: terlalu
2: iyo,
0: banyak bajalan jadi ombak dia.
2: Iya, ini bukan bajalan, kasihan. Saya datang ini bapak meninggal, ini datang.
0: Oh, baik. Terus berduka cita ya.
2: Iya, makasih Kak Densi.
0: Iya. Oke.
2: Lagu apa sih Densi Lista?
0: Kakak Puja yang pilih toh.
2: Ini sudah.
0: Apa itu?
2: Ica Trisnawati saja sudah. Amanah saja sudah Ica Trisnawati.
0: Oh, pokoknya yang nyanyi Ica Trisnawati ya?
2: Iya sudah. Daripada lama-lama lagi sama-sama sapu kakak perempuan yang ada di rumah kakak Lola yang paling setia dengar RRI. Cuma kasihan RRI mereka belum bisa dengar karena HP lepu.
0: Oh Allah.
2: Cuma bisa dikawat RRI Sorong saja. Kan lagi bermain di rumahnya ini.
0: Siap,
2: buat
0: siap,
2: Bung Peter, buat Pak Freddy, Cita Bintang Mame, buat Pak Lu, Pak Widi Jepang, pokoknya semua ibu hati di Wonosobo mewakili seluruhnya saja. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali juga buat Kak Puja di Sorong yang sudah gabung untuk saat ini ya. Saya selalu bersama keluarga semua di sana dan yang pastinya juga Setia sekali monitor RRI Pro 1 Merauke ya. Oke, kita sudah punya dua lagu yang di request. Dan kalaupun nanti masih ada waktu ya, kalau masih mencukupi, saya masih bisa terima atensi jalur telepon ya. Oke, kita dengarkan dua lagu dangdutnya dulu. Setelah itu, yang mau sapa salam jalur SMS WhatsApp juga masih bisa sebenarnya ya. Oke, jadi tunggu untuk atensi yang mau gabung siang hari ini jalan sore nanti.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lima menit dari pukul 14 ya, kita sudah di akhir dari perjumpaan untuk segmen hiburan Pro Dangdut edisi hari ini ya. Oke. Terima kasih buat semua yang sudah gabung ya di segmen Pro Dangdut kita edisi Jumat 24 Juli 2026, karena sekarang sudah pukul 14 lebih 45 menit. Oke. Saya cukupkan untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita, dan informasi hiburan masih akan terus hadir temani Anda untuk rangkaian Maroke sore ini sampai di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya waktunya saya Dici temani Anda semuanya. Oke, terima kasih buat Bang Luhut di Tapanuli, Bang Muji di SPM Patana Miring Merauke, Ibu Natalia di Palu, lalu ada Ibu Lili di Kurek Merauke, Bang Nasrun di Palu, Kapuja di Sorong. Oke, dan juga semua yang sudah monitor untuk seluruh program acara informasi dan hiburan ya. Bahkan mungkin yang dari pagi monitor terus tanpa di off-kan radionya. Weh, luar biasa. Yang masih tetap beraktivitas, semangat untuk menyelesaikan sejumlah aktivitasnya. Apalagi besok kalau mamanya weekend dan pemberlakuan kerjanya sampai di hari Jumat. Wah, bisa lebih bersemangat lagi ya, karena Sabtu Minggunya libur total ya. Oke, off dari rutinitas di tempat kerja. Jadinya harus selesaikan semua rutinitasnya sampai selesai. Dan nanti kita akan jumpa lagi di segmen rangkaian Merauke sore ini untuk program informasi hiburan lainnya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 24 Juli 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Program TNI Manunggal Membangun Desa tahun 2026 Kodim 1707 Merauke terus menunjukkan progres di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Salah satu sasaran fisik yang mulai dikerjakan adalah pembangunan fasilitas mandi, cuci, dan kakus MCK untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat. Personil Satgas TMMD mulai melaksanakan pengerjaan sejumlah MCK milik warga setempat. Pekerjaan tersebut menjadi tahapan awal pembangunan fasilitas sanitasi yang merupakan salah satu sasaran fisik TMMD ke-129. Kehadiran MCK diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sanitasi yang lebih layak, sehat, dan nyaman. Salah seorang warga Kampung Wanam, Serelius Maiwen Hende, mengaku bersyukur dan mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh TNI melalui program TMMD di kampungnya. Menurutnya, selama ini warga di kampungnya sangat membutuhkan fasilitas MCK tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Kehadiran Satgas TMMD membuat warga merasa diperhatikan dan memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Melalui program TMMD, Kodim 1707 Merauke terus berkomitmen menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh warga kampung. Pemenuhan sarana-prasarana kesehatan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Papua Selatan. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memacu pembangunan infrastruktur dasar, salah satunya pemenuhan sarana-prasarana kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pemenuhan sarpras kesehatan mencakup penyediaan bangunan, peralatan kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya, di samping juga ditunjang tenaga kesehatan, pengelolaan manajemen, pembiayaan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta peran masyarakat. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Sugino, saat ini Papua Selatan memiliki 8 rumah sakit yang tersebar di 4 kabupaten, serta 85 puskesmas dan 288 puskesmas pembantu di seluruh wilayah Papua Selatan. Seluruh fasilitas kesehatan masih menjadi aset pemerintah kabupaten. Sementara, pemerintah provinsi tidak dapat langsung melakukan pembangunan atau pengadaan tanpa koordinasi. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemenuhan sarana-prasarana obat-obatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya.
3: Sehingga, pemenuhan sarana dan prasarana ini kita dorong ke sarana-sarana kesehatan yang miliknya kabupaten. Namun demikian dalam prosesnya tentu kami tidak bisa serta-merta membelanjakan atau membangun dan lain sebagainya. Tentu tetap berkomunikasi dengan kabupaten karena ini asetnya kabupaten. Kami terus mendukung dalam perlengkapannya sarana-prasarana, obat dan lain sebagainya.
2: Pendistribusian obat dan alat kesehatan di pusat pelayanan kesehatan 4 kabupaten dilakukan menggunakan jasa ekspedisi. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinkes Papua Selatan, Ahmad Rifai, menjelaskan pengiriman logistik disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan jenis barang yang didistribusikan. Sementara, untuk kebutuhan yang bersifat mendesak digunakan jalur udara, sedangkan obat-obatan rutin umumnya dikirim melalui jalur laut.
4: Dalam pemenuhannya, dalam prakteknya, apabila terjadi misalnya kekosongan dari sana, dari kabupaten akan mengirimkan permintaan terkait dengan daerah mana yang paling membutuhkan, semua membutuhkan. Bu, dari 4 kabupaten itu, siapapun dari mereka, dari keempat kabupaten yang mengajukan permintaan logistik kami akan merespon.
2: Menurut Ahmad Rifai, pengiriman vaksin menjadi komoditas yang harus mendapat penanganan khusus karena mudah rusak. Karena itu, Distribusi vaksin ditargetkan tiba di lokasi tujuan dalam waktu 1 hari agar kualitasnya tetap terjaga. Pihaknya berkoordinasi dengan ekspedisi agar pengiriman vaksin dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga tetap aman digunakan saat diterima di kabupaten tujuan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pendengar, distribusi material kelistrikan ke wilayah pedalaman Papua Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi PLN UP3 Merauke. Pengiriman dilakukan melalui berbagai moda transportasi sesuai kondisi geografis masing-masing daerah. Material yang didistribusikan meliputi tiang listrik, kabel, transformator, kubikel, serta berbagai perlengkapan jaringan lainnya. Seluruh peralatan tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sistem kelistrikan di daerah yang belum terlayani. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Merauke, Monica Rumbewas, mengatakan untuk beberapa daerah pengiriman harus melalui udara. Sementara beberapa lokasi lain dapat ditempuh melalui sungai meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurutnya, proses distribusi material memerlukan perencanaan yang matang karena kondisi medan yang cukup berat, mengingat faktor cuaca dan keterbatasan akses transportasi juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan. PLN terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat agar distribusi material dapat berjalan lebih efektif, dan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan jaringan listrik di Papua Selatan. Melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang memadai, PLN berharap masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses listrik yang andal, dan pemerataan energi dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan juga pelayanan publik di Papua Selatan. Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, petugas sensus ekonomi dikerahkan untuk mendatangi seluruh bangunan, usaha, dan keluarga di wilayah Kabupaten Merauke. Setiap petugas wajib menelusuri setiap sudut bangunan guna untuk memastikan apakah terdapat aktivitas usaha di dalamnya. Berikut laporan Ardi Razaki.
5: Statistisi Madya BPS Merauke, Rafli P. Bano, menjelaskan, sensus ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini kondisi ekonomi di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk memetakan pola serta struktur perekonomian yang berlaku di masyarakat. Sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Untuk tahun 2026, pelaksanaan sensus ekonomi dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dengan pendataan lapangan secara door-to-door tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 yang akan menyasar seluruh sektor usaha baik formal maupun informal. Untuk menyukseskan pendataan tersebut, BPS Merauke mengerahkan sebanyak 207 petugas pendata lapangan yang bertugas di 22 distrik. Mereka akan bergerak langsung menemui pelaku usaha di lapangan. Seluruh petugas lapangan tersebut didukung oleh 38 orang pengawas, sehingga total keseluruhan personil yang terlibat dalam operasi pendataan ini mencapai 245 orang. Dari jumlah itu, 3 orang diantaranya merupakan petugas khusus yang ditunjuk untuk mendata usaha-usaha berskala besar.
6: Seluruh petugas akan diwajibkan untuk mendata seluruh bangunan, seluruh usaha, dan seluruh keluarga. Nah, jadi petugas itu akan mendatangi setiap bangunan. Setiap bangunan, termasuk bangunan kosong. Nah, kenapa demikian? Itu adalah salah satu manajemen lapangan supaya ada kemungkinan usaha-usaha yang bisa ditelusuri di dalamnya. Jadi taruhlah semacam bangunan rumah, ya, rumah tinggal maupun setiap bangunan pokoknya harus didatangi dan untuk dipastikan bahwa apakah ada aktivitas usaha di dalamnya.
5: Rafli Pebano menambahkan, seluruh petugas yang bertugas telah melalui proses rekrutmen yang ketat. Sebelum diterjunkan ke lokasi pendataan, mereka juga dibekali dengan pelatihan intensif selama 3 hari untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai teknis pendataan di lapangan. Ardi melaporkan.
1: Pendengar, Satuan Samapta Polres Merauke terus memperkuat patroli dialogis dan kolaborasi lintas instansi sebagai upaya untuk pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar setiap potensi konflik dapat ditangani secara cepat dan tepat. Menurut Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno, bahwa penanganan konflik di lapangan dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh fungsi kepolisian. Jika situasi meningkat dan membutuhkan tambahan personil, Samapta akan meminta dukungan dari Satuan Brimob untuk membantu pengamanan. Ia mengungkapkan sebagian besar gangguan Kamtibmas di Merauke dipicu oleh konsumsi minuman keras. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sekitar 80-90% kasus penganiayaan, keributan, hingga gangguan ketertiban diawali oleh pengaruh alkohol. Untuk itu, Samapta terus mengembangkan patroli dialogis dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra kepolisian, dan informasi dari warga menjadi dasar pemetaan wilayah rawan sehingga patroli dapat dilakukan secara terarah dan lebih efektif dalam mencegah tindak kriminal. AKP Sukirno mengimbau masyarakat agar tidak hanya menyampaikan keluhan melalui media sosial, apabila terjadi gangguan keamanan, warga juga diminta segera untuk melapor melalui call center Polri 110, SPKT Polres Merauke, atau langsung menghubungi personil kepolisian agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kondisi Kamtibmas tetap terjaga. Berita terakhir, Polsek Okabe mengamankan dan memusnahkan sekitar 10 liter minuman keras lokal jenis Sagero dalam razia kampung di Dufmira, Distrik Okabe. Operasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek Okabe, Ibda Sewang, memimpin apel pagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan pengarahan kepada personil gabungan dari Polsek Koramil, Polisi Adat, dan Linmas Kampung Dufmira sebelum bergerak ke lokasi. Tim gabungan melakukan penyisiran di area perkebunan kelapa sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia Timur. Petugas menemukan beberapa titik yang dijadikan lokasi pembuatan miras tradisional tersebut. Barang bukti yang diamankan meliputi 8 mayang pohon kelapa, berbagai wadah penampung, dan sekitar 10 liter Sagero. Seluruh barang bukti langsung dimusnahkan di lokasi untuk mencegah peredarannya. Kapolsek Okabe menegaskan razia miras akan terus dilakukan secara rutin sebagai langkah preventif, dan upaya ini merupakan sinergi antar instansi dalam memberantas minuman keras lokal yang berpotensi memicu gangguan Kamtibmas. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memproduksi maupun mengonsumsi minuman keras ilegal, dan kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga tim gabungan kembali ke Mapolsek Okabe pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Saya Dici Sambe dan selamat sore.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Dengan melakukan aktivitas fisik, kita dapat membakar kalori sehingga mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, mengurangi stres dan emosional, membuat tidur kita lebih nyenyak, dan membuat wajah kita serta tubuh lebih segar. Jangan diam saja, karena bergerak itu sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
0: Merauke sore ini.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

Ya, mendengar beberapa informasi yang sudah kami siapkan juga ya untuk Anda update-kan dalam rangkaian Prokes sore ini, dan tentunya akan berlangsung hingga nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Saya Dici yang tentunya juga masih terus menemani Anda semuanya.

hari ini berkaitan dengan beberapa informasi, yaitu diantaranya adalah OJK percepat akselerasi startup keuangan digital nasional, dan juga kolaborasi dan inovasi dinilai jadi daya tarik koperasi bagi generasi Z, serta informasi lain yang tentu sudah kami siapkan untuk Anda update-kan. Dan semuanya berkaitan dengan informasi iptek ya.

Ya, informasi yang pertama yang berkaitan dengan koperasi didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga gaya hidup generasi Z agar tetap relevan menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Transformasi tersebut dinilai penting karena generasi muda memiliki peran strategis dalam menciptakan koperasi yang lebih inovatif, kemudian digital dan kolaboratif. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada FEB UGM Dr. Rangga Almahendra STMM yang mana mengatakan koperasi tidak lagi dapat dipandang sebagai organisasi ekonomi yang identik dengan sistem lama. Menurutnya perubahan landscape ekonomi global justru membuka peluang besar bagi koperasi untuk berkembang melalui semangat kolaborasi. Ia menegaskan bahwa anggota koperasi harus menjadi subjek utama dalam kepemilikan, kemudian pengembalian, pengambilan keputusan, dan juga pengelolaan organisasi. Dengan demikian, koperasi mampu untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih partisipatif dan juga berkelanjutan. Sementara itu, Duta Koperasi Sleman 2022, Imam Danendra menilai generasi Z cenderung memilih aktivitas yang memiliki nilai, memberikan manfaat nyata, serta didukung pemanfaatan teknologi. Karena itu, koperasi perlu melakukan rebranding agar lebih dekat dengan karakter anak muda. Menurut Imam, konsep seperti co-working space, kemudian crowdfunding, hingga pendekatan ala startup dapat menjadi strategi efektif untuk memperkenalkan koperasi kepada generasi Z. Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat literasi koperasi di kalangan generasi muda. Asisten Deputi Rantai Pasok Kementerian Koperasi M. Amin Nur Hakim mengatakan juga bahwa pemerintah telah menjalankan program koperasi masuk kampus sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai koperasi sekaligus mendorong lahirnya koperasi yang sesuai dengan minat dan juga potensi generasi muda. Ya, menutup diskusi, Imam Danendra juga mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan rasa ingin tahu mereka serta memanfaatkan berbagai peluang yang dapat dikembangkan melalui koperasi. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar koperasi semakin inovatif, adaptif, dan juga mampu menjawab tantangan masa depan. Ia optimistis saat ini menjadi momentum yang tepat bagi generasi Z untuk terlibat aktif membangun koperasi yang lebih modern, berdaya saing, memberikan manfaat nyata bagi anggotanya maupun juga ekonomi untuk perekonomian nasional.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya, untuk Anda update-kan di suasana sore hari ini, sambil sebagian dari Anda juga mungkin sudah waktunya untuk pulang kerja ya.

pastinya selamat mempersiapkan diri Anda untuk kembali pulang ke rumah, kumpul bersama keluarga kembali, dan juga menikmati waktu istirahatnya. Hati-hati juga untuk Anda yang mungkin dari tempat kerja cukup lumayan jauh kembali ke rumah dengan kendaraan Anda ya, apalagi kalau sore cukup lumayan ramai ya di

menitkan untuk sore hari ini juga diperoleh dari laman portal berita rri.co.id. Ya baik mendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam pelayanan publik terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam

Ya, selain aspek kemudahan yang diperoleh, keamanan data juga menjadi perhatian utama. Penggunaan dari AI dalam sektor publik harus memperhatikan

suatu layanan diluncurkan kepada masyarakat. Ya, kecerdasan buatan tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak secara kemanusiaan. Dan statement tersebut disampaikan oleh Dr. T.R. Erna Irawati S.S.M.Pol.A.D.M.N. Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN dalam sambutannya. Dan ditambahkan bahwa AI seharusnya berfungsi sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya.

dan keputusan akhir tetap berada di tangan manusia agar pelayanan publik tetap berjalan secara adil dan juga bertanggung jawab. Pendekatan human-centered AI diharapkan mampu untuk menghadirkan layanan publik yang lebih responsif, kemudian transparan dan mudah untuk diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, informasi digital ini tidak hanya menghasilkan inovasi teknologi, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kebutuhan masyarakat.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Baik, dengar, selanjutnya kami akan sampaikan satu pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Pemberitahuan yang disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu juga saat ini tersedia promo menarik, yaitu tahun ajaran baru, saatnya makin berdaya, nikmati diskon tambah daya 50%. Bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dari daya awal 450 hingga 5500 volt ampere. Dengan tambahan dayanya sampai 7700 volt ampere dan promonya berlaku dari tanggal 14 sampai 27 Juli 2026. Cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru makin berdaya bersama PLN. Dan juga sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian satu pemberitahuan yang sudah kami sampaikan untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong,
0: udah, akur.

0: Bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan
0: lain-lain. Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Nanti juga Anda akan update kan untuk informasi cek fakta ya di sore hari ini.

ya, berkaitan dengan OJK percepat akselerasi startup keuangan digital nasional. Dan selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, pendengar, otoritas jasa keuangan mempercepat akselerasi startup untuk memperkuat inovasi keuangan digital yang terpercaya, berkelanjutan, dan juga berdaya saing global. Otoritas jasa keuangan OJK terus memperkuat ekosistem inovasi sektor jasa keuangan melalui program akselerasi perusahaan rintisan startup. Dan langkah tersebut diharapkan mampu untuk melahirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus juga mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan juga Aset Kripto OJK Adi Budiarso yang mana mengatakan pengembangan startup harus diarahkan tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui kolaborasi yang kuat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Adi pada focus group discussion bertajuk Accelerating the Next Generation of Innovators di hari Kamis kemarin tanggal 23 Juli 2026, bahwa OJK ingin Indonesia menjadi center of excellence untuk digital finance dan digital economy. Dan untuk mencapainya, kita harus mampu untuk berkolaborasi yang kuat antara regulator, industri, pemerintah, akademi, investor, dan juga para inovator dalam satu ekosistem yang mampu untuk menciptakan nilai bagi perekonomian nasional. Menurut Adi, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pemain utama ekonomi digital dunia berkat besarnya pasar domestik, talenta digital yang kreatif, serta ekosistem inovasi yang terus berkembang. Namun, daya saing tersebut harus dibangun di atas kepercayaan publik. Dan dalam ekonomi digital, trust is the ultimate currency. Inovasi tidak cukup hanya unggul secara teknologi, tetapi juga harus mampu untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan juga Penguatan Sektor Keuangan UUP2SK, tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan juga pelindungan konsumen, tetapi juga untuk berperan untuk mendorong inovasi sektor jasa keuangan agar berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

dalam forum yang sama. Ya, dalam forum yang sama ya, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menegaskan transformasi digital menjadi syarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing Indonesia di tingkat global. Kalau kita ingin maju, kita tidak punya pilihan selain melakukan transformasi dan beradaptasi dengan teknologi baru. Kedepan ekonomi akan semakin digerakkan oleh pertukaran data sehingga teknologi digital menjadi fondasi penting bagi daya saing Indonesia. Ya, dan keterangan tersebut disampaikan oleh Edwin selaku Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah. Dan pada tahun 2026, OJK juga menjalankan dua program akselerasi, yakni OJK Vintage Startup Accelerator bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, serta OJK Infinity Accelerator bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kedua program tersebut memberikan pendampingan mulai dari penguatan model bisnis, validasi pasar, strategi produk, hingga klinik regulasi dan juga mentoring sebelum memasuki tahap demo day. Ya, melalui program akselerasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan itu, OJK juga berharap semakin banyak startup sektor jasa keuangan digital Indonesia yang tumbuh sehat, kemudian juga patuh terhadap regulasi, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu bersaing di tingkat global. Ya, mendengar itu informasi yang sudah Anda update-kan ya, dan tentunya sesaat lagi juga akan kami update-kan terkait dengan program acara Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke.

101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, untuk cek fakta kita ke beberapa informasi ya yang sudah disiapkan. Dua informasi cek fakta yang diupdatekan dari laman komdigi.go.id. Yang pertama adalah terkait dengan informasi hoax yang mana pemerintah ingin matikan warung di desa karena Kopdes Merah Putih. Selengkapnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontongan. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Ya, ini untuk informasi cek fakta yang pertama ya, informasi hoaxnya. Dan kita ke informasi berikutnya, yang mana hoax aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2026. Ya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya narasi pemerintah Indonesia akan mengubah aturan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, dan narasi itu disebarkan sejumlah unggahan pada pertengahan Juli 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari Kompas.com. BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya @BPJSKesehatanRI memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan bakal diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoax. BPJS Kesehatan juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati mengenai informasi tidak benar dan juga menyesatkan yang mencatut dan mengatasnamakan BPJS Kesehatan agar diverifikasi ke sumber aslinya. Ya, pendengar, itu dua informasi cek fakta untuk hari ini. Untuk informasi hoaxnya yang diupdatekan dari laman komdigi.go.id dan tentunya juga menjadi referensi baik buat kita semuanya mengetahui beberapa informasi bohong atau informasi hoax yang beredar di media sosial, sehingga tentunya akan membuat kita semua juga jauh lebih berhati-hati ya dalam men-share beberapa informasi, dan tentu harus dicek dulu keakuratan atau kredibel daripada informasi tersebut ya. Dan Anda bisa ikuti lagi program Cek Fakta di esok pagi tepat pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Esensi buku, judul buku Ibu, karya Iwan Setiawan. Novel Ibu mengisahkan kehidupan Tina, seorang ibu yang penuh perjuangan dalam membesarkan anak-anaknya di tengah kondisi ekonomi yang sulit di Kota Batu, Malang. Tina dan suaminya, Siman, bekerja keras sebagai pedagang sayur dan sopir angkot untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Anak sulung mereka, Baye, menjadi fokus utama dalam novel ini. Ia tumbuh dengan semangat untuk mengubah nasib dan memperjuangkan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dengan dukungan dan keteguhan hati ibunya, Baye berhasil meraih kesuksesan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Melalui kisah yang emosional dan inspiratif, novel ini menggambarkan bagaimana kasih sayang, kerja keras, dan ketulusan seorang ibu mampu menjadi kekuatan besar dalam hidup anak-anaknya. Hal-hal penting yang didapat dari novel Ibu yaitu perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Tina digambarkan sebagai sosok ibu yang penuh keteguhan, bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti harus berkorban banyak hal. Selain itu juga, pentingnya pendidikan. Baye adalah simbol bahwa pendidikan dapat menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan. Kesuksesannya membuktikan bahwa kerja keras dan tekad kuat dapat mengubah hidup seseorang. Serta kehangatan keluarga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tina tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tina tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Serta keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Novel ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan rintangan, tetapi dengan ketekunan, semangat dan dukungan keluarga, seseorang bisa mengatasinya dan juga menghargai jasa orang tua. Kisah ini menjadi pengingat bagi pembaca untuk lebih menghargai pengorbanan orang tua, terutama ibu, yang telah berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Secara keseluruhan, Ibu adalah novel yang penuh inspirasi dan syarat makna, mengajarkan pentingnya cinta, pengorbanan, dan perjuangan dalam kehidupan.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Lihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Kata Tan Malaka.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada hari ini, di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada malam hari ini hingga tutup siaran nanti pendengar di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga dimanapun itu, pastikan ya Anda tetap bersama kami karena ragam informasi, hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah di pukul 18:38. Pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi ya yang kami kutip dari laman rri.go.id, di mana Kementrans dukung program cek kesehatan gratis sebagai prioritas Presiden, pendengar. Pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi menyebut pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementrans. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 80 pegawai Kementrans pada 22 sampai 23 Juli 2026 merupakan upaya pencegahan terhadap sejumlah penyakit. Selain ada makan bergizi gratis, pemerintah juga memiliki program cek kesehatan gratis. Ya, Wamentrans juga menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dan tanggung jawab negara. Hal ini untuk membangun konsep negara yang menghadirkan kesejahteraan dan melindungi seluruh warga negara, pendengar. Ya, Wamentrans menjelaskan dengan mengacu pada data yang ada, saat ini sebaran penyakit menular menurun. Namun menurutnya penyakit seperti hipertensi, kegemukan, paru-paru, jantung, dan gula menunjukkan jumlah yang mengkhawatirkan, pendengar. Ya, informasi ini ya kami kutip dari laman rri.go.id.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Pendengar yang mana Anda berada, Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, karena tentunya ragam informasi dan juga program hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, di mana nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Merauke. Dan di program Gema Papua tersebut, Anda akan dipandu oleh presenter Jessica Ardana. Untuk itu, selanjutnya kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke melaksanakan apel pagi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam rangka untuk mengecek kesiapan personel dan memberikan pengarahan sebelum turun ke lokasi pekerjaan. Laporan
2: 3 hal utama: kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kerja. Ia meminta seluruh personil memastikan setiap sasaran program TMMD dikerjakan secara optimal. Letda Irwandi juga mengingatkan anggota Satgas untuk saling membantu dan mengutamakan keselamatan kerja selama bertugas di lapangan. Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kedisiplinan dan kebersamaan personil dalam pengabdian kepada masyarakat.
3: Tentunya di sini ada program-program dan progres yang ingin kita capai. Sepertinya pembangunan ini sekiranya cepat terlaksana, tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan waktu. Harapannya seperti itu. Bahkan lebih bagus lagi kalau selesai sebelum waktunya. Artinya pas waktu kita masih bisa ada istirahat. Jangan sampai kerjaan belum selesai, masih banyak tunggakan kita di belakang kemudian hari.
2: Melalui apel pagi tersebut, Kodim 1707 Merauke berharap seluruh anggota Satgas memiliki komitmen yang sama. Dengan kerja maksimal, seluruh sasaran fisik maupun non-fisik TMMD ke-129 ditargetkan tercapai sesuai jadwal, bahkan lebih cepat dari rencana. TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke tahun ini memfokuskan kegiatan di wilayah Distrik Ilwayap dengan melibatkan personil TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: SMK Kesehatan Anigo Nabire berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan dalam menjawab tenaga kesehatan di wilayah Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
4: Pendidikan vokasi khususnya di bidang kesehatan menjadi peluang krusial dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas bagi pembangunan daerah. Untuk itu, SMK Kesehatan Anigo Nabire terus meningkatkan mutu pembelajaran dan menyiapkan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta siap melanjutkan pendidikan maupun

0: memasuki dunia kerja. Ketua Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua sekaligus Kepala Sekolah SMK Kesehatan Anigona Bire Yosafat Nawipa SPD kepada RRI Kamis 23 Juli 2026 menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027 bagi siswa baru selama 3 hari pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2026. Menurutnya, SMK Kesehatan Anigo secara rutin menggelar pertemuan dengan orang tua wali siswa, terutama pada momen penting seperti penerimaan murid baru, masa pengenalan lingkungan sekolah, serta terus melakukan sosialisasi program khusus.
1: SMK Kesehatan Anigo ini sebagai rutin untuk di mana siswa itu masuk kelas 1 atau kelas 10, sehingga kita hadirkan orang tua, kita jelaskan pembiayaan, jelaskan untuk MPLS-nya kemarin seperti begini, tidak ada kekerasan, sudah akan kita buatkan seperti itu, nanti anaknya praktek. Karena anak-anak di sini ini kan mereka keinginannya besar itu kan harus melihat, sehingga kita fokus untuk kelas 10 itu kita kasih kenalkan dulu untuk dia punya labnya, alat-alatnya apa-apa semua, masing-masing jurusan, dapat prodi keperawatan medis, prodi keperawatan sosial, prodi keperawatan kebidanan, prodi keperawatan farmasi.
0: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Freni Ano, memberikan apresiasi kepada pihak yayasan maupun sekolah SMK Kesehatan Anigo yang telah mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang sangat luar biasa dan siap ditempatkan di pelosok-pelosok di Papua Tengah. Menurutnya, SMK Anigo merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan di Papua Tengah yang fokus di bidang kesehatan dan sosial yang telah menjadi penghasil lulusan tenaga kesehatan tingkat menengah di wilayah.

0: Dengan kondisi yang kita melihat bahwa di Papua ini tidak baik-baik saja, di daerah-daerah di pegunungan, karena ada banyak masalah persoalan sehingga banyak puskesmas, posko, bahkan ada beberapa tenaga medis yang pulang. Jadi ini sebagai masalah serius yang kita perlu menangani dan tanggapi bahwa di pedalaman butuh tenaga medis. Karena ada masalah persoalan terjadi sehingga semua itu pada pulang. Makanya luar biasa dan kami bangga kepada Yayasan SMK Anigau ini. Ini salah satu sekolah yang bisa membantu kami OAP atau orang asli Papua yang bisa menangani masalah kesehatan.
1: SMK Anigau Nabire memiliki harapan yang besar kepada pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, ruang laboratorium, serta penyelesaian pagar keliling sekolah. Pada kesempatan itu, Yosafat Nawipa berharap peserta didik untuk tetap menjaga kedisiplinan, etika, moral, dan kesehatan diri di era globalisasi saat ini, termasuk isu penyakit menular HIV/AIDS yang terus meningkat di Papua Tengah, terutama Kabupaten Nabire. Para siswa, khususnya orang asli Papua, juga diingatkan untuk menjaga integritas serta memiliki komitmen sehingga nantinya kembali dan mengabdi di daerah masing-masing. Robi Vanindi melaporkan.
2: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi bersama UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar. Laporan Ririn Arini.
3: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi bersama UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor berlangsung selama 2 hari pada 22 hingga 23 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, perwakilan UNICEF Papua, Reza Hendrawan, mengatakan setelah sukses mendukung Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di tanah Papua yang bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2023, UNICEF Papua kini kembali dengan mendorong program sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif. Ia menjelaskan capaian ini berhasil mengubah perilaku masyarakat tak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah dan warga Biak Numfor. Kini fokus dialihkan ke lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA agar menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Menurutnya, program ini dapat berjalan melalui 3 komponen dasar, yaitu pertama, ketersediaan sarana dasar yakni sumber air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan yang bersih, serta sarana cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ketiga, manajemen sekolah yang memastikan sarana tersebut terus terawat dan terkelola dengan baik. Dalam tahap awal, program ini menyasar 10 sekolah, jenjang sekolah dasar sebagai percontohan.
4: Iya, sanitasi sekolah itu sangat penting ya, karena berdasarkan beberapa penelitian, ketersediaan sanitasi sekolah itu erat hubungannya dengan kesehatan. Misalnya praktek cuci tangan pakai sabun yang sederhana seperti itu, ternyata dia bisa menurunkan angka sakit bahkan angka absensi gitu. Nah, kalau kesehatannya meningkat, tentunya yang kedua adalah pendidikannya juga akan meningkat. Angka kehadiran meningkat, mereka bisa hadir setiap hari di sekolah, belajar dengan baik, ya prestasi juga bisa menjadi meningkat. Intervensi kita di level SD ya, sekolah dasar. Anak-anak SD ini adalah anak-anak yang usianya cukup tepat untuk mempromosikan perubahan perilaku jika lingkungannya mereka tepat, begitu. Ya, jika ada contoh, jika ada apa namanya sistemnya di sana, ada sarananya, ada panutannya, maka anak-anak ini dengan cepat akan bisa berubah perilaku. Kalau mereka cepat berubah perilaku, mereka bisa menjadi agen perubahan. Nah, agen perubahan itu buat teman-teman sendiri.
3: Ya. Sementara itu, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Irene Samberi SSMSC, mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, urusan layanan dasar bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ia menambahkan konsep sanitasi ini sejalan dengan upaya yang telah berjalan sebelumnya, mulai dari gerakan cuci tangan hingga penghentian buang air sembarangan.
5: Pelatihan sekolah, sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Kabupaten Biak Numfor ini melibatkan 10 sekolah dasar sebagai pilot project untuk sekolah-sekolah tersebut membuat program-program sanitasi yang dibantu oleh UNICEF dan teman-teman di Yayasan Gapai. Ya, harapannya ke depan melalui pelatihan ini, setiap sekolah akan mampu mengimplementasikan program sanitasi di sekolah masing-masing, dan tidak hanya sampai di situ, selanjutnya mereka bisa mengimbaskan konsep baik ini ke sekolah-sekolah lain juga.
3: Kepada 10 sekolah yang menjadi percontohan, diharapkan melalui pelatihan ini menjadi bekal dan landasan untuk terus bergerak secara konsisten dan bisa ditularkan ke sekolah-sekolah lainnya. Kegiatan ini juga menghadirkan pihak kesehatan baik dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Ririn Arini melaporkan.
2: Program mahasiswa KKN Kelompok 47 sejalan dengan program Kelurahan Ano Taurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, laporan Cindy Faibiban.
6: Kelurahan Ano Taurei, Kabupaten Kepulauan Yapen menerima kehadiran mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Kelompok 47 Universitas Cendrawasih yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan. Program kerja yang diusung mahasiswa KKN dinilai sejalan dengan program prioritas yang telah disusun oleh pemerintah Kelurahan Ano Taurei. Kepala Kelurahan Ano Taurei, Asergi Anina, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Universitas Cendrawasih atas kepercayaan menempatkan mahasiswa KKN di wilayahnya. Ia menambahkan kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu pemerintah Kelurahan Ano Taurei karena program yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan tujuan dengan program kerja kelurahan, sehingga diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Kami pemerintah Kelurahan Ano Taurei juga bersyukur dan terima kasih juga kepada Universitas Cendrawasih yang hari ini kurang lebih nanti 1 bulan ke depan mahasiswa dari Universitas Cendrawasih akan melakukan KKN di wilayah kami, Kelurahan Ano Taurei. Kami menyampaikan terima kasih dan juga kami bersyukur karena dengan kehadiran adik-adik mahasiswa di wilayah pemerintahan kami itu sangat membantu program-program kegiatan, program kerja yang ada di pemerintah kelurahan juga, tetapi disinkronkan dengan program kerja yang dari adik-adik mahasiswa.
6: Sementara itu, Ketua KKN Kelompok 47 Rian Putra Reuni mengatakan bahwa 3 program utama yang akan dijalankan merupakan hasil observasi langsung di lapangan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pemerintah Kelurahan Ano Taurei.
8: Kami dalam rangka kuliah kegiatan yang di KKN tematik yang dilakukan UNSUM ya, kami ini untuk hadir bukan untuk mengilmui atau menggurui masyarakatnya itu, tapi kami hadir di sini untuk membantu apa yang menjadi kendala atau keluhan masyarakat. Kemudian kami kemarin sudah melakukan beberapa observasi, kita jalan-jalan di sore hari kemarin. Proker kita itu ada 3 proker. Pertama itu pemetaan wilayah. Kebetulan di sini belum ada sama sekali pemetaan wilayah mengenai daerah Kelurahan Ano Taurei ini, sehingga nanti kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Dan proker kedua yaitu membuat petunjuk sampah, artinya di setiap pelang-pelang itu kita akan ada petunjuk sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Kemudian nanti kita akan adakan bangun tempat sampah juga di beberapa titik. Kemudian yang terakhir itu kita akan bagian suborganisasi kantor Kelurahan Ano Taurei sendiri, karena di sini bagian yang masih tercantum ini masih bagian nama dan beberapa pegawai juga sudah pensiun.
6: Ia berharap melalui kolaborasi ini program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Puluhan calon mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura, resmi mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Laporan Dwi Juniarti.
9: Kegiatan yang mengusung tema menjadi institusi pendidikan tenaga kesehatan yang unggul, produktif, dan berwawasan global tahun 2029 ini berlangsung selama 3 hari, 22 hingga 24 Juli 2026. Sebanyak 69 orang calon mahasiswa dan mahasiswa D3 Keperawatan Merauke turut serta dalam rangkaian PKKMB. Ketua Prodi D3 Keperawatan Merauke M. Saljan dalam sambutan menyampaikan bahwa sejak mengikuti PKKMB, para peserta sudah sah menjadi bagian dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Jayapura. Ia menekankan tidak ada perbedaan antara mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Pihak Prodi lanjutnya hadir sebagai pelayan untuk menyiapkan kebutuhan mahasiswa, terutama dalam kegiatan pembelajaran dan praktek.
10: Dan semoga Anda akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas dan sesuai dengan kita punya visi. Kita adalah menjadi lulusan-lulusan yang unggul dan siap bersaing secara global maupun internasional.
9: Saljan juga berpesan agar mahasiswa baru menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan kampus, serta belajar dengan baik untuk menggapai cita-cita menjadi perawat profesional yang berguna bagi masyarakat.
10: Belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita Anda di dalam menggapai Anda sebagai seorang perawat yang profesional nantinya, yang berguna bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Papua Selatan, terkhusus di Kabupaten Merauke.
9: Selama kegiatan berlangsung, ia meminta mahasiswa menjaga stamina dan kesehatan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik. Para mahasiswa pun juga diminta mengenal lebih dekat sarana-prasarana, dosen, tenaga administrasi, hingga senior. PKKMB ini menjadi langkah awal bagi para calon tenaga kesehatan untuk memahami budaya akademik, sistem pembelajaran, dan nilai-nilai yang dijunjung Poltekkes Kemenkes Jayapura sebelum memulai perkuliahan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Dalam rangka memperingati Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita atau PWGKI di Tanah Papua, Persekutuan Wanita GKI Klasis Bovendigul menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa-siswi YPK Siom Tanah Merah. Laporan Septiani Nurjana.
11: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian gereja terhadap kesehatan dan kesejahteraan generasi muda serta pelayanan gereja di bidang kesehatan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat sejak usia dini. Ketua Klasis GKI Bovendigul, Pendeta Mirela C. Manusama, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian menyongsong perayaan Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita GKI Setanah Papua. Menurutnya, tema tahun 2026 yang mengangkat semangat kepedulian diwujudkan melalui aksi nyata pelayanan kasih kepada masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
12: Karena itu, oleh tim kerja bersama dengan Badan Pekerja Klasis Bovendigul, kami melakukan kepedulian dalam bentuk pelayanan kasih yang tadi sudah didahului dengan penyuluhan kesehatan dari ibu dokter dan juga para medis dari Puskesmas Tanah Merah, tetapi juga sebentar ada pemeriksaan kesehatan ya untuk anak-anak semua.
11: Ia juga menambahkan melalui penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, kondisi kesehatan para siswa dapat diketahui sejak dini, sehingga bila ditemukan gangguan kesehatan dapat segera ditangani. Ia berharap seluruh siswa memahami bahwa menjaga kesehatan merupakan investasi penting untuk meraih cita-cita di masa depan. Pendeta Mirela juga mengajak para siswa menerapkan pola hidup sehat mulai sekarang agar dapat menjalani pendidikan dengan baik hingga jenjang yang lebih tinggi.
12: Mau jadi orang yang sukses ya, mau jadi orang yang punya pekerjaan yang baik, maka mulai dari sekarang harus menjaga kesehatan. Ya, kesehatan itu juga bagian yang penting. Biar kita pintar, biar kita punya uang banyak, tapi kalau kita sudah sakit, toh tidak mungkin lagi mau sekolah, tidak mungkin lagi mau bisa kerja, toh biar orang tua kita mampu juga, tapi kalau kita sakit-sakit tidak bisa sekolah yang tinggi lagi, mau bagaimana?
11: Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para siswa dan menjadi salah satu bentuk pelayanan gereja yang tidak hanya berfokus pada pembinaan iman, tetapi juga kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua meluncurkan inovasi presensi digital buatan siswa sendiri guna menghadirkan solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Berikut laporan Maldi Kesaulia.
13: Siswa kelas 12 jurusan pengembangan perangkat lunak dan game Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua yang tergabung dalam tim ngoding S1 Smart berhasil menciptakan inovasi presensi digital. Produk ini hadir sebagai solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Kepala Sekolah SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbia, memberikan apresiasi atas pencapaian para siswa tersebut. Meskipun terlihat sederhana, kehadiran aplikasi presensi digital TNS ini dinilai sangat membantu efisiensi operasional sekolah, terutama dalam memastikan akuratnya data kehadiran murid.
14: Jadi ya, ini membantu pihak orang tua juga untuk mengetahui apakah anaknya memang tiba di sekolah, jam berapa, dan juga kembali ke rumah atau setelah dia belajar itu jam berapa dia sudah keluar dari sekolah. Jadi bisa membantu orang tua untuk mengontrol dan juga untuk wali kelas bisa mengetahui bahwa anak ini dia ada di sekolah. Nah, karena ada salah satu syarat untuk di kurikulum merdeka maupun pendekatan pembelajaran mendalam ini, salah satu kenaikan untuk syarat naik kelas adalah presensi kehadiran di kelas. Harus minimal 25% dari jumlah hari efektif. Sehingga itu sangat membantu kami untuk mengetahui berapa banyak jumlah ketidakhadiran anak di sekolah, karena itu presensi ini tidak hadir ya, tetapi tidak hadir itu karena ada alasan, memang karena tanpa keterangan, sakit, atau izin. Nah, kalau dia tidak hadir di presensi ini, maka akan ada keterangan. Keterangan itu akan disampaikan orang tua kalau dia memang izin atau sakit. Nah, tetapi juga untuk wali kelas, untuk pihak sekolah, untuk itu kami mengapresiasi hasil ini yang bisa mereka memahami betapa kesulitan yang dihadapi oleh guru, wali kelasnya, tetapi juga untuk sekolah.
13: Sementara Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elia Waromi, berharap inovasi presensi digital karya siswa ini dapat mendukung transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Dikatakan penerapan presensi digital juga sejalan dengan program peningkatan mutu pendidikan untuk memastikan peserta didik benar-benar mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
15: Jadi ini jadi contoh bagi sekolah-sekolah. Memang sekolah lain saya lihat sudah ada absensi, tapi bukan sekolah yang bikin. Itu mereka kerjasama dengan ya, pihak dua dan tiga. Ya, artinya saya.
16: You write the words. What if you could hear them?
15: PPLG kemudian mereka bisa menciptakan fasilitas yang digunakan oleh mereka kembali begitu. Jadi manfaatnya bagi mereka. Ya, tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk mereka sendiri dalam mengawasi mereka hari-hari ada di sekolah, membantu sehingga ini menjadi referensi bagi sekolah lain, 4 sekolah yang ada di bawah kita itu untuk bisa datang belajar, kemudian bisa dijadikan absen juga di sekolah-sekolah negeri khusus supaya mengawasi pergerakan siswa. Ya, sehingga kita bisa dapat angka-angka yang pasti, karena dalam perencanaan itu kita tidak bisa raba-raba angka yang tidak pasti. Sejumlah siswa yang hadir itu harus kita buktikan dengan kehadiran.
13: Ditambahkan Jessikiel Siahaan, Ketua Tim Ngoding S1 Smart, mengatakan sistem presensi digital terintegrasi langsung dengan aplikasi dan pemantauan orang tua murid melalui pesan singkat WhatsApp. Dikatakan inovasi ini lahir dari hasil analisis dan evaluasi keluhan tenaga pengajar terhadap efisiensi pengolahan data kehadiran. Selain mempermudah rekapitulasi data bagi guru, inovasi ini juga menyasar keterlibatan orang tua dalam memantau kedisiplinan anak secara real time.
17: Jadi kita membuatkan aplikasi ini untuk mempermudah guru membuat absensi ini gampang untuk direkam. Mungkin itu aja dari saya. Kita akan tes dulu absensi ini. Dia akan terbaca dan langsung masuk ke aplikasi sistem. Setelah itu, nanti di aplikasi sistem, nanti per wali kelas bisa akses aplikasi tersebut untuk melihat data siswa tersebut. Dan bisa dilihat siswa tersebut hadir atau tidak. Dan fungsi yang paling terpentingnya adalah orang tua. Orang tua bisa mendapatkan notifikasi WhatsApp oleh sistem ini. Itu gunanya agar orang tua tidak khawatir dengan anaknya di sekolah.
13: Selain untuk memenuhi kebutuhan internal, pihak sekolah akan terus mengembangkan aplikasi ini sebagai peluang bisnis yang dapat memberikan penghasilan bagi para siswa pembuatnya, bahkan membantu penyediaan dan penerapannya di sekolah lainnya yang membutuhkan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
18: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
19: Merauke malam ini.
20: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
21: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
20: Kilau Pancasila.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
19: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
19: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Gema Papua, pendengar. Saat ini sudah dipukul 19.38 menit dan masih bersama saya Ari, ya, yang masih terus menemani Anda. Ya, mungkin saja di malam hari ini Anda sedang menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga sambil menikmati santap malam, ataupun juga yang saat ini sedang menikmati suasana nyantai gitu ya. Ya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan juga untuk Anda yang masih larut dengan segala kesibukan Anda, ya terutama yang sedang menantikan para penumpang Anda, ya khususnya untuk para ojol dan juga para supir juga ya. Selamat malam untuk Anda semuanya, tetap semangat untuk Anda semuanya. Baik, lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

yaitu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mens Sana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, ibu selalu berlebihan.
1: Loh, kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin nggak berhenti bicarain tim favorit bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut bapak aja.
0: Ya, memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah, kok jadi saya?
1: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap nggak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang. Tapi sering mengingatkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini, ibu merasa gitu ya?
1: Iya. Padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
0: Ya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya, awalnya bercanda, Pak. Tapi lama-lama, kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya, mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak. Sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih Pak yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih Pak, kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
2: Paketa Bruno Paketa.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
4: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat, toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit, kan? Apalagi tadi pas itu tuh, Casemiro sliding di situ.
4: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola, kok.
3: Itu sudah jelas kena kaki Messi, kok ngeyel.
4: Iya Pak, tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
4: Iya Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
3: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
4: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah loh.
3: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
4: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
3: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
4: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
3: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
4: Udah cepet, masak.
3: Nasib, nasib.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat ini sudah di pukul 20:24 ya, dan ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan kunjungan dari klub sepak bola Inggris, yaitu The Blues Chelsea, pendengar. Ya, di mana informasinya Chelsea akan membawa skuad terbaik mereka untuk rute tur pramusim ya di Indonesia. Salah satunya adalah di Indonesia, pendengar. Ya, kira-kira nanti siapa yang akan melawan mereka ya? Tentunya timnas Indonesia. Baik, stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta menjadi venue pramusim Chelsea melawan AC Milan ya. Laga gengsi tersebut ya akan digelar pada 8 Agustus 2026. Ya, dikutip dari laman resmi Chelsea pada hari Kamis 23 Juli 2027. Ya, Chelsea akan mulai melakukan perjalanan tur mereka pada Jumat 24 Juli 2026. Ya, Australia menjadi negara pertama yang akan dikunjungi. Ya, The Blues akan memulai turnya di Australia. Tim besutan Xabi Alonso akan menghadapi Western Sydney Wanderers pada 28 Juli. Pada 1 Agustus akan bertemu Tottenham Hotspur di Stadion Accor Sydney. Selanjutnya Chelsea akan ke Hong Kong menghadapi Juventus dan dilanjutkan duel bergengsi tersaji di Stadion Kai Tak Sport Park Kowloon. Ya, Chelsea kembali ke Indonesia untuk menghadapi AC Milan di Stadion GBK dalam rangkaian tur pramusimnya. Ya, ini kedua kali The Blues tampil di GBK. Ya, tentu ini sangat menarik sekali ya. Ternyata bukan untuk melawan timnas, tapi untuk melawan AC Milan, pendengar, di Stadion Gelora Bung Karno, pendengar. Ya, di tahun 2013 Chelsea pernah menang 8-1 atas Indonesia All Star. Ya, tim pramusim, tur pramusim ditutup melawan Johor Darul Takzim di Malaysia. Ya, usai tur pramusim Chelsea kembali ke Stamford Bridge menghadapi Real Sociedad. Ya, persiapan jelang musim baru Liga Premier dimulai, pendengar. Ya, tentu ini sangat menarik ya untuk dinantikan. Ya, seperti apa pertandingan mereka ya di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Ya, Chelsea menghadapi AC Milan ya pada tur pramusimnya sebelum Liga Premier Inggris akan dimulai, pendengar.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Manik-manik suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain.

0: alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin Tapi bukan berarti Uri itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah.
3: Ya. Tapi kan Uri akan bangun 10 kampus.
0: Sebelum Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Elmawan Tovanto menjadi Gubernur dan Ios Suntioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
6: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membangun pelayanan publik.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
7: Publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintahan.
5: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita berikan kesempatan yang meriah.
4: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meneruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran

0: Pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
0: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi, usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
0: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak. Bapak ngasih Bapak.
7: Kue Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih.
7: Kenapa dikasih, Pak?
6: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
7: Kenapa dikasih, Pak?
8: Bapak ketahui isinya ya?
7: Ketahui isinya apa ya? Ketahui ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di rumah singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada rumah singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri rumah singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di rumah singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Ratna Malasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini, dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't important.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
9: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
9: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Prokes. Setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda. Dan nanti kami akan hadir dengan program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dengan lagu-lagu Indonesia, ya tentunya adalah lagu-lagu yang cukup lawas pendengar di ruang dengar Anda. Dan untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam benar.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Meroke malam ini. Meroke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan pendengar, ya kali ini sudah ada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, untuk Anda para pecinta program Ruang Rindu, ya malam hari ini tema kita adalah lagu-lagu Indonesia. Ya, tentunya adalah lagu-lagu lama. Ya, di mana ini kami sudah menyiapkan ada 10 buah lagu. Ada Betaria Sonata dengan Siapa Bilang Aku Cinta. Ada Rindu Yang Terlarang, Bruri dan Dewi Yul. Christine Panjaitan, Kau, Dia dan Aku. Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Stinky, Pecinta Sejati. Ada The Mercies dengan Dalam Kerinduan. Trio Ambisi, Seandainya Aku Punya Sayap. Kemudian ada Krisya, Kangen, ya, dan juga Dian Piscesa, Grimis di Hatiku. Baik, pendengar, untuk Anda para pecinta program Ruang Rindu, nah, kami nantikan daringan Anda saat ini di 0971-333-0745. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam juga, Mas Ari.
0: Iya, Pak Freddy, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah kami sehat.
0: Amin.
1: Cuaca juga hari ini bagus, tapi tetap dingin, Mas Ari. Ini malam dingin luar biasa.
0: Betul.
1: Iya. Ini maghrib saja sudah dingin.
0: Betul. Apalagi ini memang kayaknya memang tanda-tanda bakalan kemarau panjang nih, Pak Freddy, ya.
1: Iya, kayaknya. Belum tahu juga, tapi kalau di Merauke kan biasanya puncaknya di Yulimu ya sudah masuk Agustus. Ini kan juga minggu terakhir di bulan Juli.
0: Betul.
1: Dari dulu kalau kita ke pasar malam itu debu dan dingin.
0: Wah.
1: Oke, Mas Ari sehat juga bersama keluarga ya.
0: Alhamdulillah juga sehat, Pak. Silakan.
1: Oke. Aku, Kau, dan Dia.
0: Oh, Aku, Kau, dan Dia. Oke, silakan.
1: Iya, Aku, Kau, dan Dia. Berarti ada orang ketiga ya.
0: Silakan.
1: Oke, saya salam dulu Mas Ari. Ya, untuk Mas Ari, selamat bertugas di malam yang dingin ini, di luar dingin, apalagi di studio.
0: Betul.
1: Iya. Oke, semoga tetap sehat ya, Mas Ari.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mama Ines, Mama Ita, juga semua mama-mama saja di Merauke sini. Ada Pak Norki, Pak Bernard. Nah ini kedua-duanya ini sudah lama tidak dengar suara ini.
0: Nah itu.
1: Libur panjang mereka berdua ini. Nah, semoga sehat ya. Juga ada Mas Muji Heru, Putra Tamir ya. Semoga bisa bergabung. Sambil ngopi-ngopi ini pasti di SP4 ini dingin ini. Perlu kopi temani kopi tubruk yang panas-panas kalau goreng lagi. Cocok sudah ubi goreng. Oke, semoga sehat juga dan semua mas-mas yang ada di sana di Kurik, Ibu Siti di Kelapa Lima juga dan di luar sana ada Ibu Natalia. Ibu Mas Lia, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Caca Ayu Manise, juga ada Ibu Ani, Bang Benny Jo di Manado sana, juga ada Bang Putra Tengah di Pakpak, Bang Le juga di Kaltara, Bang Luhut, terus kita punya Pak Wali Kelahan, serta Bang Ita Mame ini lama tidak dengar suara.
0: Juga. Betul.
1: Juga kita bergabung. Tete Dinda, Kang Ahmad Irwan, dan yang paling kita tunggu suaranya ini, mana dia ini, Puja ini. Kakak Puja, Nona Puja. Ditunggu kehadirannya. Meskipun dinas masih boleh, di pojok-pojok ruangan masih boleh.
0: Oke,
1: untuk semuanya saja ya Mas Ari, kita salam semuanya tanpa kecuali dari Sabang sampai Merauke, sampai jam. Semoga semuanya sehat dan bahagia di malam hari ini.
0: Amin.
1: Mas Ari, banyak hati-hati karena sudah dingin. Doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Pak Freddy, penelpon pertama kita di program Ruang Rindu, pendengar.

0: Christine Panjaitan dengan satu buah lagunya ya yang berjudul Kau Dia dan Aku, pendengar. Baik, penelpon kedua kita ada siapa ini? Oke, sepertinya belum ada ya. Bisa dicoba kembali di 0971 333 0745. Dan untuk Anda ya, dengan adanya cuaca dingin seperti saat ini ya, untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya pada malam hari dan siang hari dengan cuaca yang cukup panas, kami harapkan juga untuk Anda tetap menjaga kondisi tubuh Anda, pendengar ya, jangan sampai Anda sakit dan tentunya bisa mempengaruhi segala kesibukan-kesibukan atau juga aktivitas-aktivitas Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Dion.
0: Weh, Mas Dion siapa ini?
1: Sahabat Bu Guru.
0: Sahabat Bu Guru bagaimana?
1: Bu Guru yang cantik. Gurunya Mas Dion.
0: Aduh, Pak De apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mas Hari.
0: Oke, malam ini dinas atau enggak nih?
1: Tiduran saja.
0: Berarti tidak dinas ya?
1: Tidak boleh jaga sekarang.
0: Oh, kenapa tidak boleh jaga?
1: Habis pencuri ketangkap, lepas lagi.
0: Ya, harusnya lebih ditingkatkan toh.
1: Ya, habis pencuri ketangkap, masuk polisi, lepas lagi.
0: Oh, begitu. Oke. Silakan, Pak De Heru. Lagunya yang
1: ya, apa? Saya... Ya, pilih Dian Piscesa aja.
0: Oh, Dian Piscesa. Oke, kita coba cari dulu yang mana nih lagunya ya. Silakan dikirim.
1: Ya, salam buat Mas Hari. Semoga cepat sembuh dan sehat walafiat.
0: Amin. Tidak sakit Pak Desa ya?
1: Iya, keluarganya.
0: Waduh.
1: Boleh sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, lanjut.
1: Lanjut, Bang Luhut, Bu Natalia, Uja, Bang Peter, Pak Freddy beserta Ibu, Mama Ines, Pak Norgi dan Pak Bernard dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mas Hari, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Putra Tamir ya di kawasan Tanah Miring SP4 yang sudah bergabung di malam hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Christine Panjaitan dan Betaria Sonata. Selamat mendengarkan.

0: Iya, dua buah lagu pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Oke, terputus ya. Bisa dicoba lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wih, Bang Luhut apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat. Di sini cuacanya cerah satu hari ini sampai sekarang.
0: Tapi di sana gimana nih? Dingin nggak malam ini?
1: Lumayan sih, Bang.
0: Oh, lumayan ya kalau di sana.
1: Iya.
0: Oke, kalau di Merauke malam hari ini sudah, ya gitulah. Iya. Kalau keluar udah nggak pakai jaket nggak bisa.
1: Waduh, nilai itu ya. Ini lumayan sih kalau kemarin-kemarin itu jadinya luar biasa kalau
0: Oke, Bang Luhut silakan. Lagunya yang mana nih? Ada Betaria Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta, Bruri dan Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang, Kus Plus, Andaikan Kau Datang, Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca, Stinky, Pecinta Sejati, The Mercies, Dalam Kerinduan, Trio Ambisi, Seandainya Aku Punya Sayap, atau Krisye, Kangen.
1: Ini aja yang dari Trio Ambisi tadi.
0: Trio Ambisi ya?
1: Iya.
0: Oke, Seandainya Aku Punya Sayap. Silakan dikirim buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Bang Arif, nak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Nanti
0: terima kasih.
1: Terus buat Pak Freddy, Bu Hutri, ada Bang Citra Tamir, Bang Norti, Pak Bernat, ada juga Bang Sudamani, ada Bang Iwan, Bang Irwan, ada Ibu Jati, Ibu Perida, ada Bunda Talia, Bunda Ina, ada Puja, Ibu Ani, Ibu Mas Lia, Ibu Kuti, Mama Ines, Mama Rimba juga, dan buat semuanya lah Bang yang mendengarkan. Buat Bang Ari, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu. Terima kasih Bang Ari, Horas.
0: Horas juga Bang, terima kasih. Untuk Bang Luhut di Tapanuli ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan satu buah lagu dari miliknya Trio Ambisi, Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, seandainya kalau aku punya sayap, aku ingin jadi apa? Oke, silakan. Untuk Anda kembali, ditunggu ya di 0971-333-0745. Untuk yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga yang ada di seluruh wilayah Nusantara juga, silakan Anda bergabung di malam hari ini di 0971-333-0745, di 0971-333-0745 pendengar. Nah, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami tunggu ya daringan Anda. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Baik, putus ya. Oke, bisa dicoba kembali di 0971-333-0745. Ya, saat ini sudah di menit ke 22, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Oke, silakan di 0971-333-0745. Ya, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya di program Ruang Rindu di malam hari ini. Silakan, kami tunggu deringan Anda. Dan jangan lupa juga ya, masih di hari ini ya, di hari Jumat pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Nasrun, apa kabar?
2: Kabar baik Bang, sehat walafiat. Tuh jaringan tidak stabil.
0: Oh, jaringannya tidak stabil ya?
2: Iya, yang begitu sudah lama ini jaringan begitu sudah. Ya, lagunya Kus Plus Bang.
0: Oh, Kus Plus, silakan kalau gitu. Andaikan
2: ya, kau datang. Pertama-tama Bung Ari, saya bertugas. Saya selalu bersama kalau ke rumah ya. Ya, selamat
0: kepada. Terima kasih.
2: Kata Dina Deboko, Freddy Putri, Mbak Anies, ada Bung Liman, Ibu Sri, terus ada Mas Lia, Prida, Natalia, ada Ani juga di Kota Bagusana, ada Puja, Kurang Masari, Bung Irwan, Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya, di alamatnya juga yang sudah bergabung Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih ada 6 buah lagu lagi yang masih bisa Anda pilih ya. Dan sebelum itu, kita nikmati dulu 2 buah persembahan, ada Trio Ambisi dan juga Kus Plus. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Baik, menyapa juga untuk Anda ya, yang masih larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, yang ada di warung-warung, ataupun juga yang malam hari ini, para ojol, dan juga rekan-rekan TNI Polri yang sedang bertugas, dan juga perawat kesehatan semuanya, yang larut ya dengan segala kesibukannya juga. Selamat malam untuk Anda semuanya, tetap semangat menjalankan aktivitas-aktivitas Anda. Baik, kami nantikan kembali daringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa ya, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, itu dia tadi nomor yang bisa Anda hubungi, ataupun juga untuk Anda yang ingin menyapa rekan-rekan Anda, Anda juga bisa mengirimkan atensi di 0852-7511-2433. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bung Ari, Mas Ari, apa kabar?
0: Kabarku baik, Mama Ines. Akhirnya turun gunung juga nih. Sehat Mama ya?
1: Oh ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Walaupun panas, badai segala macam, kita tetap sehat aja.
0: Amin, amin, amin. Semoga terus begitu Mama ya.
1: Iya, iya, iya, itu harapan Mama Ines juga, juga begitu ya.
0: Amin, amin. Oke, Mama Ines silakan. Ada Betaria Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta?
1: Sudah, dalam kerinduan saja. Oh,
0: dalam kerinduan. Baik.
1: Mama Ines tadi ikuti semua dari awal, Pak Freddy,
0: Pak. Oke. Okay. Silakan, Mama Ines, dikirim buat siapa?
1: Iya, pertama-tama untuk Pak Freddy, terus Pak Muji. Iya.
0: Betul.
1: Iya, ya.
0: Betul.
1: Tanah miring, iya. Untuk Bung Luhut yang tadi juga sudah masuk, terima kasih semua sudah menyapa Mama Ines. Juga untuk semua saja yang lagi monitor pada malam hari ini, mau sebut satu persatu, banyak ya fansnya. Biar untuk semua saja yang lagi monitor pada malam hari ini, selamat malam, harapan terhibur, bahagia selalu dengan keluarga.
0: Baik.
1: Ya, oke, Mas Ari, begitu aja, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas sampai dengan tuntas.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati ya, walaupun dionggat met dekat-dekat dengan rumah saya juga tahu.
0: Nah. Oke, okay, baik.
1: Ya. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Mama Ines di kawasan Bampel ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Putra Tenga, apa kabar?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabarnya masih baik, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Cuacanya juga cukup cerah ceria malam hari ini.
0: Tapi di situ bagaimana nih? Dingin kah tidak nih?
2: Oh, ada dingin-dingin ini, Bang.
0: Weh, dingin-dingin biasa kah atau dingin-dingin yang memang nih?
2: Dingin lumayan.
0: Oke, okay, Putra Tengah silakan. Lagunya yang mana nih? Ada Betaria Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta, Bruri dan Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang, Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca, Stinky, Pecinta Sejati atau Krisya, Kangen.
2: Gelas-gelas kaca.
0: Nananu. Oke, okay, silakan dikirim buat siapa ini?
2: Hai, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat malam, Bang. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Ada Pak Freddy Putri, ada juga Pak Nasrul. Ada juga Bunda Masari, ada juga Bang Puja. Ada juga Ibu Natalia. Ada Ibu Ani di Manado juga, ada juga Mas Liar di Kamratama, dan juga ada Bang Iwan, Bang Cuti Kamame. Udah dirangkul saja ya dari A sampai Z semuanya, tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Oke, semoga cari Bu ya. Selamat malam dan sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik.
2: Terima kasih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Putra Tengadi Fak-Fak yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja dua buah lagu ya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selepas dua buah lagu ini, kami akan terima dua orang penelpon terakhir di program Ruang Rindu. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik, mendengar dua orang penelpon terakhir ya, kami terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, putus ya.
1: Halo.
0: Oke.
1: Putus sampai.
0: Testo.
1: Putus tidak testo, meledak sampai.
0: Oke.
1: Okay. Putus itu kan HP kecil besar dekat, kamu kasih pelan atau kasih hilang suaranya biar dia lewat dengar lewat HP. Langsung saya dengar putus ya. Putus sudah. Putus tali kok, putus benang.
0: Aduh, yang penting jangan putus nafas aja toh.
1: Aduh, kasihan. Tani bilang putus nafas, barusan nih buka Facebook terus tidak ada berita lain. Aduh, ada presenter itu macam bagaimana. Cara tidur terakhir ini bebek, kasihan.
0: Oke. Puja, apa kabar?
1: Lagu getar ya Sonata. Kabarku sangat baik. Besok sudah saya pakai kapal, tujuan Manokwari, Manokwari langsung Bintuni sampai hari Minggu.
0: Oh, aduh. Berarti ini memang
1: mau pakai kapal-kapal kayak feri, ombak kan gelombang tuh tinggi-tinggi apa?
0: Oh iya kan?
1: Kencang.
0: Itu lagi.
1: Ani di sini saja. Wajan-wajan ke panci tonggantung dan terbang macam dengan burung kalau yang lain.
0: Lebih parah daripada gempa berarti.
1: Iya kok. Macam angin puting beliung misalnya, masa panci-panci bisa terbang.
0: Aduh.
1: Sedikit lagi cover terangkat. Kayak di jalan misol di Sorong sini tuh, dia bakar sampah. Ada bapak-bapak kasihan. So tuh ada bakar sampah, kok dia tara perhatikan itu sampah menyebar. Angin kencang dan dia tip sudah kena kabel yang selesai.
0: Aduh.
1: Baru rumah, kalau rumah sendiri kan ini rumah basusun.
0: Ayeh.
1: Kayak mau petak-petak begitu. Okay. Penasaran kan, saya di ojek langsung lihat di TKP.
0: Iya, langsung
1: kan
0: ya.
1: Kan dekat saja, rupanya dengan kampung baru kan dekat.
0: Oke, okay. Ya, lagunya apa nih?
1: Lagunya saya sudah pilih.
0: Beta?
1: Beta Ria Sonata.
0: Oke, okay. Silakan.
1: Tapi kalau Dewi Yul dengan Pance yang
0: Bruri
1: yang ini boleh, jangan lagu itu lainnya, tapi sudah lah, saya sudah ngadep lagi, saya terima maaf. Lagu ini tadi banyak yang salam baca kati deh.
0: Ada toh.
1: Oh yo, terus salam buat Bunda Ima, Pak Freddy, Pak Luhu, Pak Widi di Jepang, Ibu Jati di Wonosobo, Tendine di Bogor, Pak Nasrun. Terus apalagi keponakan-keponakan yang duduk manis-manis di rumah dan baru pulang mandi kah, di air masing kah, pulang rekreasi cuma saya malas jalan
0: kah.
1: Iya kah, tadi siang ini tuh kafe Eka Dance itu yang bertugas tuh.
0: Betul.
1: Oh lala. Pokoknya buat semua sudah spesial buat Mas Ari yang lagi bertugas.
0: Thank you.
1: Oh iya, aduh saya lupa sekali buat saya kawan satu tuh, Bang Peter.
0: Iya, dia belum muncul kompak juga ya.
1: Iya, kak, Bang Peter, ku parah sekali nih. Salam kompak ya buat dirimu. Okay. Oke, baik buat Mas Ari yang lagi bertugas. Sukses selalu. See you, dadah, bye-bye.
0: Bye, terima kasih untuk Puja di Bintuni yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, satu orang penelpon terakhir pendengar, kami coba deringan Anda. Ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Apa kabar Batam?
2: Apa kabar Bang Ari?
0: Kabarku baik. Sehat. Bang Andi sendiri gimana nih kabarnya?
2: Iya, sehat selalu.
0: Amin. Oke, Bang Andi singkat aja nih, lagu yang mana nih? Ada Bruri dan Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang, Stinky, Pecinta Sejati, atau Krisye dengan Kangen nih?
2: Pecinta Sejati aja.
0: Pecinta Sejati. Baik, silakan Bang Andi dikirim buat siapa nih?
2: Lagu ini dikirim buat gadis Mandar deh yang Sulawesi Barat.
0: Kemudian?
2: Halo?
0: Halo, silakan.
2: Iya. Lagu ini dikirim untuk gadis Mandar deh, Sulawesi Barat.
0: Kemudian
2: semoga terhibur, mudah-mudahan dia bisa gabung juga. Terus ada Pak Nasrun, ada Pak Widi di Tokyo, ada Farida, banyak deh tanpa kecuali.
0: Baik,
2: Terima kasih Bang Ari. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi ya di Batam yang sudah bergabung di malam hari ini. Oke, okay, untuk Anda semuanya dan kami ucapkan terima kasih ya untuk yang sudah bergabung di program Ruang Rindu malam hari ini. Dan dua buah lagu ini menutup perjumpaan kita di program ini. Selepas ini nanti hingga tutup siaran nanti Anda akan nikmati hiburan lagu-lagu dan tentunya pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke. Betario Sonata dan Stinky kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan.

RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, "Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?"
1: "Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri."
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna, adalah sebuah novel yang menggambarkan perjalanan emosional seorang pria bernama Ale yang berjuang melawan depresi akut dan perasaan terisolasi akibat penolakan sosial. Melalui kisah ini, Brian Krishna mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang valid, dan bahwa harapan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana, seperti semangkuk mie ayam. Ale, seorang pria berusia 37 tahun dengan postur tubuh besar, merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat. Namun, obat tersebut menganjurkan untuk makan terlebih dahulu, yang membawanya pada pencarian seporsi mie ayam terakhir. Pencarian sederhana ini justru membuka lembaran baru dalam hidupnya dan memberinya harapan untuk bangkit dari keputusasaan. Novel ini menyoroti pentingnya validasi terhadap perasaan seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Brian Krishna berharap agar pembaca tidak merasa dihakimi atau diberi wejangan yang menggurui, melainkan didengarkan dan dipahami. Melalui interaksi Ale dengan berbagai karakter, pembaca diajak untuk menemukan makna hidup dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan hanya sebuah novel tentang depresi, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pentingnya mendengarkan satu sama lain. Brian Krishna mengajak pembaca untuk melihat bahwa dalam kesedihan sekalipun, ada ruang untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup. Dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna ini, pembaca bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pemahaman mendalam tentang isu kesehatan mental. Dan berikut beberapa hal penting yang bisa didapatkan dari novel ini. 1. Pentingnya menghargai perasaan sendiri. Novel ini menekankan bahwa perasaan sedih, kecewa, dan putus asa adalah valid. Ale sebagai tokoh utama menunjukkan bahwa tidak apa-apa, merasa lemah dan hancur, asal tidak menyerah total. 2. Makna kehidupan bisa ditemukan dalam hal sederhana. Pencarian Ale terhadap seporsi mie ayam menjadi simbol pencarian makna hidup yang kadang datang dari hal kecil, tapi berarti. Sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan. 3. Kesehatan mental adalah hal serius. Buku ini membuka mata pembaca tentang realitas orang yang mengalami depresi akut. Tanpa menghakimi atau menggampangkan, Brian menyampaikan pentingnya mendengarkan, bukan menghakimi, ketika ada orang di sekitar yang sedang terpuruk. 4. Empati dan koneksi antar manusia sangat penting. Dalam perjalanannya, Ale bertemu dengan orang-orang yang tanpa sadar memberi harapan baru. Ia menunjukkan bahwa kebaikan kecil dari orang lain bisa menyelamatkan hidup seseorang. 5. Harapan itu ada, bahkan saat terlihat mustahil. Cerita Ale menggambarkan bahwa di balik keputusasaan terdalam, harapan bisa tetap muncul. Bahkan dalam kondisi paling gelap, kita masih bisa menemukan cahaya.

Mahatma Gandhi berkata, "Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda hidup selamanya."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini ya sudah pukul 23 lebih 56 menit. Dan itu artinya juga waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya ya yang sudah mendengarkan siaran kami dari pagi, siang, sore hingga saat ini. Dan kita akan jumpa lagi di esok hari, tentunya di waktu yang berbeda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, berjumpa lagi dalam kasih Tuhan di saat ini, mengawali hari kerja kita, tapi juga mengakhiri usbu kerja kita di minggu ini. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, syukur kepadamu ya Allah untuk berkat kehidupan yang kami alami, yang kami nikmati sampai pada detik waktu ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang setia, yang terus melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Dan ketika kami ada di saat ini, kami datang bilang terima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu di saat ini. Maka biarlah Roh Kudus mendiami hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami dari waktu ke waktu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan berakhir pada ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan berakhir pada ayat 14 yang berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, saya beri tema firman Tuhan kita di saat ini, perlombaan iman. Bicara tentang Filipi pasal 3 ayat 13 dan berakhir pada ayat 14, bisa kita lihat ini sebagai sebuah fondasi untuk memotivasi kita agar kita tidak hidup stagnan di tempat atau hidup berhenti di tempat, tetapi hidup, mari kita ibaratkan itu sebagai sebuah perlombaan iman yang menuntut kita untuk fokus secara radikal, fokus untuk meninggalkan masa lalu dan kemudian fokus mengerahkan semua energi kita sepenuhnya untuk hari ini dan kemudian membidik tujuan masa depan kita yaitu surgawi. Bapak saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu ada beberapa hal yang menjadi catatan kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Yang pertama ialah melupakan masa lalu. Rasul Paulus menulis melupakan apa yang ada di belakang. Ini bukan tentang amnesia atau bukan tentang harus melupakan segala sesuatu yang terjadi sepanjang kehidupan kita, melainkan menolak membiarkan masa lalu mendikte kita untuk masa depan kita. Masa lalu yang selalu mengatur kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Paulus ingin agar kita melepaskan kegagalan. Jangan kita membiarkan rasa bersalah atau dosa di masa lalu atau kesalahan di masa lalu untuk menghentikan langkah kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Pertama Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini Rasul Paulus juga menegaskan kepada kita untuk memberikan pengampunan karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita, agar kita jangan terjebak dengan segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau kehidupan kita, kegagalan kita, keberhasilan kita, yang kemudian bisa mengganggu pandangan kita untuk mencapai tujuan akhir kita bersama dengan Kristus, yaitu surga rumah Bapa. Paulus juga mengingatkan kita untuk jangan cepat puas, jangan cepat sombong diri, jangan cepat membuat keputusan-keputusan yang salah dan berhenti di tempat untuk tidak melakukan apapun. Pandanglah pencapaian itu sebagai satu loncatan, bukan garis akhir, sehingga kita hidup kita menjadi stagnan di tempat. Yang kedua ialah mengarahkan diri ke depan dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Fokus seorang pelari tidak boleh menoleh ke belakang atau ke kiri atau ke kanan. Jika ia menoleh ke belakang, jika ia melihat ke kiri atau ke kanan, fokusnya akan terbelah, maka ia bisa tersandung
Ia bisa saja gagal mencapai garis akhir, tapi juga ia bisa saja terlambat menggapai garis akhir. Maka, sama halnya dengan kehidupan kita dalam pertandingan iman kita, kita harus mengarahkan pandangan kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Sang Penulis dan Penyempurna iman kita. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, perintis iman yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bapak saudara yang diberkati dalam Tuhan, fokus kita seharusnya kepada Yesus dan bukan tentang apa yang menjadi keberhasilan atau kegagalan kita di masa lalu, tapi belajar dari Yesus yang kemudian mampu melewati semua tantangan kehidupan dan memberikan kehidupan kekal itu bagi kita. Maka mari kita fokus kepada Yesus. Yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini ialah berlari mengejar tujuan. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara yang berkata dalam Tuhan, kehidupan Kristen adalah sebuah perlombaan yang membutuhkan stamina, yang membutuhkan ketekunan dan disiplin rohani. Ini berbicara tentang panggilan surgawi. Hadiah kita bukanlah sekedar berkat duniawi yang fana, melainkan mahkota kehidupan dan perkenan Allah. Maka disiplin rohani ialah tetap setia berdoa, membaca firman Tuhan dan melayani, bahkan ketika situasi sulit dan melelahkan. Kita tidak patah semangat, tapi terus berlomba, berlari mengejar tujuan akhir yang menggapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Perlombaan ini bukan tentang menjadi yang tercepat, melainkan tentang menyelesaikannya sampai akhir. Evaluasi hidup rohani kita hari ini, apakah kita masih berlari, lepaskan beban masa lalu, fokus pada Kristus, maka mendapatkan kekuatan dan teruslah berjuang, melangkah maju, meraih panggilan surgawi bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus sayang kita dengan firman-Nya. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

ember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Agus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan nggak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Nggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak nggak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya baik pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan. Pemberitahuan yang ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu juga saat ini tersedia promo menarik yaitu tahun ajaran baru. Saatnya makin berdaya, nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa. Dari daya awal 450 sampai 5.500 volt ampere dengan tambah daya sampai 7.700 volt ampere. Promo berlaku dari tanggal 14 sampai dengan 27 Juli 2026. Cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru makin berdaya bersama PLN. Dan sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya pemberitahuan yang berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, bahwa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah terakreditasi institusi baik sekali oleh BANPT beralamat di Jalan Misi 2 Merauke membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler tahun akademik 2026-2027 untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik jenjang strata 1 dan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan jadwal pendaftarannya sebagai berikut, yaitu untuk gelombang ketiga dari tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2026. Pretest tanggal 27 Juli 2026, tanggal tesnya 28 Juli 2026. Dokumen persyaratan pendaftaran prodi PKK dengan persyaratannya yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 2 lembar bagi calon yang lulus SMA, SMK. Dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir sebanyak 2 lembar. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar. Fotokopi surat baptis sebanyak 2 lembar. Fotokopi EKTP, akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Surat rekomendasi dari pastor paroki, asli surat pindah dan legalisir transkrip akademik bagi mahasiswa pindahan atau transfer. Prodi PGSD dibuka untuk umum dengan persyaratannya yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 2 lembar bagi calon yang lulus SMA, SMK. Dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir sebanyak 2 lembar. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar. fotokopi EKTP, akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar, fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara online di website pmb.stkyakobus.ac.id. Website pmb.stkyakobus.ac.id atau secara offline dengan cara datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran di Kampus STK Santo Yakobus Merauke, Jalan Misi 2 pada jam kerja dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses official website STK di www.stkyakobus.ac.id, media sosial Facebook STK Yakobus Merauke, atau juga dapat menghubungi kontak person panitia PMB di nomor 081240273873. 081240273873 atau 0821247455 93, 0821247455 93. Yang berikut pendengar, pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati-Jati RT 19 RW 2 Kelurahan Rimba Jaya dengan ukurannya panjang 30 meter, lebar 25 meter, luas secara keseluruhan 750 meter persegi, batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Pak Nawipa, sebelah timur tanah milik Pak Julius Franz Agapa, sebelah selatan tanah milik Pak Abdul Holik, sebelah barat tanah milik Pak Bambang. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudari Alfrida Yohana Mote selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Abdul Holik sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi untuk penyampaian warta berita Sentral Pro 3 RRI. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga melalui streaming kami di www.rri.co.id. Tentunya suasana pagi hari ini dengan segala rutinitas ataupun juga kesibukan Anda di akhir pekan, Anda yang sebagian off dari rutinitas di tempat kerja Anda, tentunya sedang berkumpul bersama keluarga, dan Anda yang akan menyelesaikan berbagai aktivitas di akhir pekan ini sesuai dengan profesi Anda masing-masing, selamat menjalankan seluruh aktivitas Anda di pagi hari ini tentunya sampai waktu kerja Anda usai. Dan informasi hiburan rangkaian Merauke pagi ini juga masih akan terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.
1: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke, Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
4: Uncle Willy
3: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sisa kuota internet dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menteri Komunikasi dan Digital Muthiya Hafiz menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030. Klopp menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di DFB Kampus, memimpin Jerman pada Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan sekapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta didik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Pria Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ini, tidak berarti.
5: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Elmawan Tovanto menjadi gubernur dan Yosun Tioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
6: pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik, dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk meningkatkan pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma.

0: Arah yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
1: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
3: Oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
4: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
5: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
6: Yang mana tuh?
5: Uang yang di dalam amplop itu.
6: Saya gak tahu isinya. Gak tahu isinya apa ya?
5: Yang ngasih Bapak.
6: Gue Bapak yang ngasih.
5: Bapak yang ngasih.
6: Kenapa dikasih, Pak?
5: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
6: Kenapa dikasih, Pak? Bapak tahu isinya, ya? Kata isinya apa ya, kita tahu ya?
4: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
8: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
7: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Papua.

0: Mas Prabuso dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
2: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
1: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit C4 di Aceh. Berikut laporan selengkapnya, Tisi Maulidia Putri.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkap WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Fema Siani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Fema Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Fema diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Fema Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Fema memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabu Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini, dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
4: Uncle Willy
3: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
5: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

yang nanti Anda akan updatekan, di antaranya terkait dengan informasi Kemenko Polkam perkuat talenta cyber hadapi ancaman digital, lalu Bappenas menyatakan perlindungan anak digital jadi prioritas nasional.

dan talenta keamanan cyber nasional. Ya, upaya tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan juga sertifikasi sumber daya manusia SDM di bidang keamanan cyber. Penguatan SDM tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penguatan kompetensi dan juga sertifikasi SDM keamanan cyber yang digelar Kemenko Polkam di Bekasi pada Kamis tanggal 23 Juli 2026. Rapat koordinasi itu melibatkan perwakilan kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Dan forum tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pengembangan kompetensi dan juga pendidikan, serta sertifikasi profesi, lalu pengembangan talenta keamanan cyber nasional. Ya, pendengar, selain itu juga rapat tersebut menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Ini guna untuk membangun ekosistem pengembangan SDM keamanan cyber yang terintegrasi, adaptif, dan juga berkelanjutan. Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan juga Peningkatan Kapasitas Keamanan Cyber Kemenko Polkam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, mengatakan juga bahwa ketahanan cyber nasional sangat bergantung pada kualitas SDM yang kompeten dan juga profesional. Ya, dan juga keterangan yang disampaikan oleh Budi Eko Pratomo bahwa ketahanan cyber nasional dimulai dari SDM yang kompeten, profesional, dan juga tersertifikasi. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat pemenuhan talenta keamanan cyber Indonesia. Ia menambahkan juga bahwa melalui forum tersebut diharapkan terbentuk komitmen bersama dalam memperkuat pendidikan, kemudian pelatihan, sertifikasi profesi, dan pengembangan talenta digital. Dengan langkah tersebut, Indonesia diharapkan memiliki SDM keamanan cyber yang unggul, berdaya saing, dan juga mampu dalam menghadapi tantangan keamanan cyber di

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Kementerian PPN menegaskan ya, perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Dalam keterangan yang disampaikan ya oleh Rati Handayani selaku fungsional perencanaan sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 malam hari kepada Pro 3 RRI ya, menyampaikan bahwa perlindungan anak di ruang digital sudah menjadi perhatian dalam RPJPN dan juga RPJMN. Ya, melalui kebijakan pemenuhan hak anak. Rati juga mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Ya, upaya perlindungan anak di ranah daring terus dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Regulasi sudah menjadi payung pelaksanaan, dan sekarang tantangannya adalah memastikan implementasi berjalan efektif di seluruh tingkatannya. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga telah memasukkan

anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam rancangan kerja pemerintah atau RKP 2027. Selain itu juga literasi digital anak, pendampingan keluarga, dan pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Menurut Rati, perlindungan anak dari kekerasan digital yang hanya dapat berhasil itu melalui keterlibatan pemerintah, kemudian juga keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Dan juga Kemen PPPA bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga juga telah menjalankan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Sebelumnya juga Kementerian PPN Bappenas telah mengintegrasikan sistem perlindungan anak SPA ke dalam kebijakan prioritas RPJMN 2025-2029. Dan langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan juga penanganan berbagai bentuk kekerasan, kemudian eksploitasi, perlakuan salah, serta penelantaran anak secara komprehensif. Dan tahun ini pemerintah mengusung tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Dan rangkaian kegiatannya meliputi deklarasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak, atau yang disingkat dengan GERNAS, hashtag Rana, Jelajah Sapa, Lomba Video Kreatif Anak, Gerak Bersama Anak Indonesia, serta Main Raya Anak Nusantara yang menampilkan berbagai permainan tradisional.

Iya, informasinya yang berkaitan dengan Karhut lah ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat bahwa kebakaran hutan dan lahan Karhutla menjadi bencana yang paling banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada periode pelaporan itu 23 sampai 24 Juli 2026. Meningkatnya kejadian Karhutla tersebut terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa karhutla terjadi di sejumlah daerah, yaitu di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya, kawasan Gunung Karnglo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, serta Kabupaten Blora dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Luas lahan yang terbakar di berbagai lokasi mencapai puluhan hektar dan sebagian besar kobaran apinya itu telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, meski proses pemadamannya juga masih berlangsung di beberapa titik. Di Kota Sorong, kebakaran terjadi di kawasan Gunung Kali Ampat dan Gunung Worot dengan total luas lahan yang terbakar itu sekitar 3 hektar. Dan hingga kini proses pemadaman di Gunung Worot masih berlangsung, dan sementara pemerintah daerah juga tengah memproses penetapan status siaga darurat karhutlanya. Iya, kemudian juga di wilayah Jawa Timur, kebakarannya melanda kawasan Gunung Karnglo di Kecamatan Jambon dengan luasnya itu sekitar 2 hektar. Sementara di Jawa Tengah, kebakaran lahannya itu terjadi di Kabupaten Blora seluas 3 hektar dan Kabupaten Klaten seluas 6 hektar. Iya, BNPB memastikan bahwa seluruh kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Dan BNPB mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya hidrometeorologi kering selama musim kemarau terjadi, termasuk kekeringan dan juga karhutla. Iya, dan keterangan tersebut disampaikan oleh Abdul Muhari pada siaran pers BNPB di hari Jumat kemarin tanggal 24 Juli 2026. Abdul juga menambahkan bahwa pemerintah daerah diharapkan memperkuat kesiapsiagaan lalu memastikan ketersediaan air bersih serta mengoptimalkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan tentunya juga lahan, serta menggunakan air secara bijak selama musim kemarau terjadi.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

iptek yang juga ya berkaitan dengan iptek dan juga hiburan ya, yang mana Menaker sampaikan Indonesia butuh pemimpin muda berjiwa inovatif. Selengkapnya juga diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id ya, sumber informasi kita untuk seluruh rangkaian acara Pro 1 RRI Merauke. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasri Yili mengajak generasi muda untuk membangun pola pikir bertumbuh atau growth mindset agar mampu menjadi pemimpin inovatif yang menjawab tantangan masa depan. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Kanotos Scholars Gathering TSG 2026 yang diselenggarakan di Tanoto Foundation di Pangkalan Kerinci Riau. Ya, menurut Yasirli, inovasi tidak selalu berarti untuk menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Inovasi dapat lahir dari upaya menghadirkan nilai tambah terhadap sesuatu yang telah ada maupun dari penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan inovasi bisa lahir dari sebuah masalah, maka mulailah dari masalah nyata dan dekat dengan kalian untuk diperbaiki. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Yasirli. Keterangan tertulis di hari Jumat kemarin tanggal 24 Juli 2026, dan ia mengatakan bahwa Indonesia

Indonesia Emas 2045. Indonesia butuh inovasi yang inovasi dan mimpi saya di 2045 Indonesia besar. Kalau kita menjadi innovation nation yang dan juga spirit harus dimiliki oleh seorang leader. Ya, Tanoto Foundation menggelar Tanoto Scholars Gathering 2026 di Kompleks PT Riau Andalan Pulp and Paper RAPP Pangkalan Kerinci Riau pada tanggal 23 sampai 25 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 240 penerima beasiswa teladan dari 10 perguruan tinggi mitra untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan generasi muda. Ya, mengusung temanya adalah Learn and Lead, Road in Purpose, Growing for Impact, dan forum tahunan ini menjadi bagian dari pembinaan penerima beasiswa teladan dalam memasuki fase kepemimpinan dari lead self menuju lead others. Ya, peserta dibekali

and Advocacy Tanoto Foundation Eddie Henry, yang mana mengatakan bahwa kepemimpinan yang bermakna itu berawal dari tujuan yang jelas yang diwujudkan melalui tindakan yang konsisten. Dan Purpose mengingatkan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya, kemudian meneguhkan ketika harus mengambil sebuah keputusan sulit dan tetap fokus jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian. Ya, menurutnya kepemimpinan tidak terbentuk secara instan, tetapi dibangun melalui pilihan untuk terus belajar, mendengarkan, dan melakukan hal yang benar meski tidak mudah. Dan TSG 2026 diikuti 240 penerima beasiswa teladan dari 10 perguruan tinggi Mitra Tanoto Foundation. Selain mengikuti sesi bersama para pemangku kepentingan, para peserta juga memperoleh pengalaman di lapangan melalui kunjungan industri dan juga pelatihan.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli.